0: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun jika uang pengganti tidak dibayar diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Jadi yang 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah khususnya khatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khususnya khatimah, jadi H5 dari Kampar.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Timkan umpan crossing, dimasukkan, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mariano Mendoza!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal...

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal lipo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan buat Anda di pagi hari ini Opini Publik Radio Republik Indonesia Sibolga edisi Rabu 24 Juni 2006. Dan pendengar, bersama saya Marjuki akan membahas terkait dengan topik pengupahan buruh. Pendengar, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, kaum buruh masih memperjuangkan hak atas kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Isu dan persoalan tentang kesejahteraan selalu terus mencuat ke permukaan sekaligus menjadi tuntutan utama para buruh. Hak atas kesejahteraan menjadi isu yang selalu bergulir, tidak akhir dan terus muncul dari waktu ke waktu. Untuk urusan yang satu ini pendengar, pengusaha dan buruh memang selalu berada di kubu yang saling berseberangan ya. Padahal dua pihak ini sesungguhnya saling membutuhkan. Pengusaha atau pemilik modal membutuhkan pekerja untuk menjalankan aktivitas. Sebaliknya, buruh membutuhkan pekerjaan dari pemilik modal agar memiliki penghasilan untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Namun ketika berbicara kesejahteraan atau upah yang layak bagi buruh, kedua pihak ini seakan berlari saling menjauh ke sisi yang berseberangan. Seolah begitu sulit menciptakan hubungan yang harmonis di antara keduanya. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menjawab persoalan buruh, khususnya menyangkut upah buruh yang dikatakan masih rendah? Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar Anda di Opini Publik pagi ini melalui telepon kami di 0631-22506. Baik pendengar, sambil menanti Anda, kami hadirkan dulu buat Anda lagu dari Afgan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, berdengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Marjuki di Sibolga Menyapa ya. Jadi pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menyoroti masih banyaknya ayah yang tidak mengizinkan anaknya mendapatkan imunisasi. Jadi kondisi ini salah satu tantangan pemerintah meningkatkan cakupan vaksinasi nasional pada periode 2025 hingga 2029. Pendengar, edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami, karena berdasarkan survei kesehatan Indonesia atau SKI 2023, salah satu alasan tidak mendapat imunisasi karena tidak diizinkan keluarga. Selain itu, tidak mendapatkan izin keluarga, alasan lain anak tidak diimunisasi antara lain itu takut terhadap kejadian ikutan pasca atau imunisasi KIPI ya. Dan ini jangan lupa, tidak mengetahui jadwal imunisasi. Kemudian ada juga alasan karena anak sedang sakit, hingga anggapan bahwa imunisasi tidak penting. Karena itu Kementerian Kesehatan akan memperkuat edukasi publik dengan menggandeng berbagai pihak ya, mulai dari tokoh agama hingga organisasi masyarakat.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Copot, copot, copot.
5: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Dengar Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI ya, OJK menghentikan kegiatan usaha 27 entitas gadai swasta ilegal. Ini penindakan dilakukan sepanjang April hingga Mei 2006. Selain itu pendengar, Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan 228 pedagang aset keuangan digital ilegal. Jadi penindakan dilakukan Januari hingga Mei 2006. Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK Hudianto ini menyampaikan langkah tersebut bagian dari perlindungan konsumen. Upaya itu juga ditunjukkan untuk menekan aktivitas keuangan ilegal di masyarakat. Informasi ini pendengar, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pendengar Menteri Komunikasi dan Digital menyampaikan Indonesia sebagai salah satu ya negara di kawasan yang memiliki kontribusi pertumbuhan ekonomi digital. Jadi dari catatan pendengar kata Muti Hafid, ekonomi digital Indonesia ini sepertiga dari total yang dicapai ASEAN. Ekonomi digital Indonesia ini mencapai 99 miliar US dollar untuk tahun 2025. Ini artinya ada sepertiga dari total ASEAN. Pendengar, ini menandakan peran pentingnya Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi digital di kawasan, bahkan lebih dari itu Indonesia diyakini juga mampu memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi digital dunia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marjuki, pendengar akan menemani Anda di program Halo RRI ya, di edisi Rabu 24 Juni 2006. Jadi pendengar, kebersamaan kita kembali dilaksanakan Halo RRI yang biasanya di Senin, Rabu, dan Jumat di formasi pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi Halo RRI ini program interaktif ya, bagi Anda yang memberikan komentar atau menyampaikan keluhan ya, atau juga laporan atau pertanyaan tentang beberapa hal yang dialami dalam aktivitas Anda sehari-hari. Jadi Anda bisa menyampaikan informasi publik dan kami akan merespon, berupaya mengkonfirmasi dinas terkait, tanggapan dan solusi yang efektif ya, bagi dari instansi pemerintah, swasta maupun lainnya. Anda bisa menghubungi kami di 0631-22506 atau juga melalui WhatsApp di 0811-619-3033. Jadi pendengar, selain di Radio FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz, Anda juga bisa mendengarkan ya Halo RRI melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendownloadnya pendengar melalui smartphone Anda. Jadi pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda Halo RRI terkait dengan keluhan-keluhan Anda di pagi hari ini. Kami nantikan Anda di 0631-22506.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda ini Halo RRI di pagi hari ini. Dan pendengar, telah bergabung bersama kami ada Bang Rahmat nih dari warga Tapanuli Tengah. Bang Rahmat, silakan, apa mau disampaikan di pagi hari ini di Halo RRI?
7: Iya Bang Ismail, gini Bang, kita kan ini domisili di AMD Bang, di Kalangan kan.
6: Di Kalangan ini di Kecamatan Pandan ya?
7: Iya Kecamatan Pandan Bang.
6: Apa kira-kira mau disampaikan di Halo RRI pagi ini?
7: Kayaknya ini keluhan udah lama ini Bang. Karena masalah air, udah berbulan-bulan kita gak merasakan air bersih di sana.
6: Oh, air bersih ini dari mana nih Bang Rahmat?
7: Biasa kan kita dari apa PDAM, Molnauli.
6: Molnauli ya? Oke. Iya. Berarti ini pasca bencana banjir ya, November yang tahun lalu ya?
7: Nah iya, dari pasca banjir itu kemarin sempat hidup sebentar, cuma 2 minggu.
6: 2 minggu ya?
7: Nah, itu pun pelan, harus ditarik dulu. Jadi sekarang setelah itu di ada perbaikan itu kan di simpang-simpang itu, lihat ada galian. Nah abis itu nggak hidup lagi.
6: Tidak hidup lagi ya?
7: Lihat air. Nah, iya.
6: Oke, sampai sekarang belum hidup juga nih Bang Rahmat ya?
7: Iya, belum ada tanda-tanda hidup sedikit pun Bang.
6: Belum ada tanda-tanda. Biasanya kalau Bang Rahmat airnya dari mana jadinya? Dari sumur atau gimana?
7: Kalau sekarang ini ya, biasa kita kalau mau cari air bersih jadinya harus beli lah Bang, ke apa Gunung Matauli tiap hari.
6: Harus beli ya?
7: Iya, okay. Jadi beli ke Gunung Matauli itu. Udah jauh, kita ngangkat airnya juga susah, dan kebutuhannya kan banyak. Kalau kita beli paling cukup 1 hari, udah beli lagi besok Bang.
6: Sudah beli lagi ya, jadi ada ongkosnya jadinya ya.
7: Iya, ongkos kita bayar lagi kan, beli air kan kita bayar gitu kan. Ongkos lagi kita untuk angkut airnya lumayan jauh. Nah, itu juga masalahnya itulah. Tolong Bang, kalau bisa disampaikan kan, karena memang udah terlalu lama ini, udah setengah tahun kayaknya mati ini.
6: Sudah 6 bulan ya?
7: Waduh. Iya, sudah 6 bulan. Sudah 6 jadi bulan. Memang ada masuk kemarin pasca bencana kan, sering masuk tangki, belakangan ini udah jarang. Kalaupun ada masuk, kadang nggak kebagian karena udah banyak warga yang pakai tandon kan. Nanti satu tangki itu paling cukup berapa rumah. Selebihnya udah gak kebagian. Itu kendalanya sekarang.
6: Kalau Bang Rahmat nih, pembayarannya gimana Bang Rahmat? Masih berlanjut atau digratiskan nih Bang Rahmat?
7: Itu kemarin juga masalahnya Bang. Ada muncul tagihan 3 bulan.
6: Ada juga tagihan ya?
7: Ada muncul
6: tagihan. Walaupun gak masuk air ya?
7: Iya, gak masuk air. Ada sebagian kami yang di tetangga itu ada yang sudah bayar gitu kan, 3 bulan. Mereka tanya, udah cek katanya, ada tagihan 3 bulan. Wah, ada tagihan padahal air gak ada hidup sama sekali.
6: Tidak ada hidup sama sekali ya? Oh, iya, okay lah. Merasa dirugikan ini Bang Rahmat ya.
7: Wah, rugi kali lah Bang kalau gitu Bang. Kalau kita dihidup airnya ya masih enggak apa-apa lah kita bayar gitu kan. Mm-hmm. Ini sama sekali enggak ada hidup istilahnya enggak ada kita rasakan air bersih sama sekali, harus beli juga.
6: Baik Bang Rahmat. Terima kasih Bang Rahmat telah bergabung di Halo RRI pagi ini dan kami akan konfirmasi nanti ya sama PDAM Mual Nauli nih ya di Tapanuli Tengah.
7: Iya.
6: Baik, terima kasih Bang Rahmat.
7: Iya, makasih Bang Ismail.
6: Oke. Baik pendengar, itu tadi terkait dengan keluhan air bersih ya, sampai sekarang udah 6 bulan belum juga mendapatkan air bersih ya pasca bencana dan tanah longsor yang terjadi di Tapanuli Tengah. Buat Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau informasi yang berada di daerah Anda, kami masih menanti di 0631225506. Dan terkait tadi keluhan Bang Rahmat, kami akan konfirmasi ya terkait instansi terkait terhadap keluhan air. Dan kami hadirkan Halo RRI hingga nantinya informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda. Dalam program Halo RRI, kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, kembali bersama saya Marjuki ya di Halo RRI. Dan kami membacakan pendengar ini pesan masuk dari WhatsApp ya. Dari Bu Ida nih, ini di kawasan Kalangan juga nih, di Kecamatan Pandan, Tapan Tengah, terkait dengan air dari Perumda Mual Nauli, ini belum normal, sudah 6 bulan warga sudah masih kesulitan ya memenuhi kebutuhan sehari-hari karena untuk mencuci, masak, mandi, ini tidak mengalir ke rumah mereka, jadi mereka bahkan membayar air ya untuk masuk ke rumahnya. Dan juga kalau menggunakan air sumur nih kualitasnya kurang baik. Jadi ada warga yang kondisi saat ini kan hujan, jadi mereka menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, terima kasih ya Bu Ida. Nanti kami akan konfirmasi nih kepada Perumda Mual Nauli Tapanuli Tengah terkait dengan air yang hingga saat ini belum normal kembali pasca banjir bandang. Ini sudah 6 bulan ya melanda Tapanuli Tengah, sangat memprihatinkan karena warga hingga saat ini belum teratasi krisis air yang dikeluhkan warga setiap hari. Jadi pendengar, warga mengaku kesal tak kunjung selesai. Dan ini sangat mengganggu ya aktivitas rumah tangga. Dan juga ada tadi keluhan tagihan air, tetap juga Bu Ida mengeluhkan adanya tagihan air di bulan Maret, April dan Mei ya 2026, padahal air tidak ada masuk ke rumah mereka atau pelanggan. Dan pendengar, Anda bisa kembali ya menelepon kami di 0631-22506 terhadap keluhan Anda yang di sekitar Anda kepada kami, dan kami akan mencoba untuk konfirmasi nantinya kepada pihak terkait. Selain itu juga Anda bisa menelepon kami di 0811-6193-033. Anda juga bisa menyampaikan pesan WhatsApp melalui 0811-6193-033. Kami menantikan pendengar informasi yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, kembali kami hadirkan buat Anda saat ini informasi pukul 9 lewat 39 waktu Indonesia Barat ya. Dan kembali kami hadirkan buat Anda Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda di 0631225006. Telah bergabung bersama kami ada Bu Uli nih, atau Bu Uli atau Kak Uli nih. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Bang Zuki. Ini dengan Kak Uli.
4: Kak Uli di mana nih apanya posisinya?
5: Kalau sekarang posisinya lagi kerja nih Bang Zuki, tapi kali ini mau melaporkan tentang kondisi jalan di daerah tempat tinggal kami nih, Bang.
4: Di mana posisi tepatnya nih Kak Uli?
5: Kami tinggal di daerah Sibuluan, Bang.
4: Oh, daerah Sibuluan ya.
5: Dan kalau bisa diinformasikan, kalau misalnya di sana itu kondisi jalannya sangat rusak parah, Bang. Jadi banyak kendala-kendala yang kami alami dengan kondisi jalan seperti itu. Misalnya seperti kalau misalnya turun hujan gitu kan, Bang. Pasti jalan yang berlubang itu akan digenangi oleh air dan akan mempersulit kami sebagai pengguna jalan, apalagi kalau kita bawa motor malam-malam ya kan, Bang. Bahaya banget kalau misalnya kita berlalu-lalang di daerah jalan Sibuluan itu, Bang.
4: Jalannya sudah berlubang besar gitu, Kak Uli, kondisinya?
5: Iya, ada beberapa titik yang lubangnya itu cukup besar, Bang.
4: Oke, itu di daerah Pekan tuh ya, di Sibuluan Pekan itu ya?
5: Iya, Bang, daerah Pekan dan juga di daerah Simpang Tiga yang Pekan itu ke sebelah kanan juga. Di situ banyak juga jalanan yang berlubang parah, Bang.
4: Sejak kapan nih, Kak Uli, jalan yang sudah rusak nih, Kak Uli?
5: Kalau itu, Bang, sepertinya udah cukup lama ya, udah bertahun-tahun sih, Bang, itu. Pernah memang diadakan perbaikan jalan, cuman mungkin karena yang berlalu-lalang di situ kan bukan cuman kendaraan penduduk di situ, karena ada beberapa pabrik juga yang transportasinya menggunakan truk-truk yang besar. Jadi mungkin itu adalah salah satu penyebab jalanannya cepat rusak, Bang.
4: Oke, berarti ini rawan kecelakaan juga nih ya, Kak Uli ya?
5: Iya, Bang. Apalagi kalau malam kita di situ, aduh, gak terbilang lah, Bang.
4: Tak terkatakan ya.
5: Iya. Ya kalau bisa permintaan kami dari penduduk di sana segeralah diperbaiki jalannya biar kita juga nyaman untuk beraktivitas di daerah kita tinggal, Bang.
4: Baik, terima kasih Kak Uli telah bergabung di Halo RRI.
5: Terima kasih Bang Juki.
4: Baik, selamat pagi. Sehat
5: selalu.
4: Pendengar itu tadi ya. Kak Uli dari Sibuluan ya, Tapanuli Tengah, terkait dengan jalan rusak. Memang jalan rusak ini sudah parah, sudah tidak aspal lagi ya kondisinya, sudah berlubang dan lama. Ini sangat mengganggu aktivitas. Nanti kami akan konfirmasi ya tim terkait dengan

jalan berlubang di daerah Sibuluan tadi ya, Tugu Ikan. Pendengar, buat Anda yang mau bergabung, kami masih menanti Anda di 0631-22506 atau juga Anda bisa mengirim pesan WhatsApp di 0811-6193-033.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegausin.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 9 lewat 58 waktu Indonesia Barat. Demikianlah pendengar, kami hadirkan buat Anda di pagi hari ini, Halo RRI. Keluhan Anda akan kami konfirmasi ya kepada instansi terkait. Tadi ada Bang Rahmat, Bu Ida, dan juga ada Kak Uli ya yang telah menyampaikan informasinya kepada kami di Halo RRI. Dan Anda bisa kembali mengikuti program ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kebersamaannya pendengar, saya Marzuki undur diri di Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: this killer.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Pendengar, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah ini mendorong ya peningkatan talenta dan sumber daya manusia atau SDM masyarakat transmigrasi, karena di abad ke-21 ini harus menjadi era transmigrasi yang mengedepankan pengetahuan, teknologi dan juga talenta masyarakat di kawasan transmigrasi. Pendengar, masa depan tidak lagi bisa dibaca dengan kacamata lama ya, jadi yang sekedar memindahkan penduduk. Jadi Indonesia tidak kekurangan orang pintar, nah di mana kampus-kampus terbaik melahirkan ribuan sarjana, kemudian ada magister, doktor, dan juga profesor setiap tahunnya. Tantangan terbesar bangsa bukan hanya mencetak talenta, tapi juga ini memastikan pendengar talenta terbaik yang tersedia hadir dan juga bekerja untuk Indonesia ya. Sehingga perguruan-perguruan tinggi ini bisa diharapkan dapat terlibat dalam gerakan membangun Indonesia melalui distribusi pengetahuan, teknologi dan juga talenta. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai Pro hari-hari 1. Anda. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Program Pro 1 RRI Sibolga kami hadirkan buat Anda di siang hari ini. Dinamika olahraga bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: 46. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka.

0: dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
3: It is what it is. We tried to break
4: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
3: So from a team defending.
0: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

Ke lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand, dan kita
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking news.
1: Dengan Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
2: Dengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capek. Telah banyak yang paling besar kita capek. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan.

Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi. Enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar
saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID,

sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen.

0: perjuangan, saudara-saudara, sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara, tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya, pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, demikianlah kami hadirkan buat Anda dinamika olahraga ya. Dan nantinya ada rekan kami Juni yang akan menemani Anda di Sibolga siang ini. Saya Marzuki pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, telah tadi kita ikuti siaran sentral ataupun relay dari Pro 3 RRI Jakarta dan juga Pro 1 RRI Jakarta. Dan saat ini pukul 11.54 waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita untuk rangkaian acara Sibolga siang ini. Bersama saya Joni Sihombing, masih akan temani Anda sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap siap bersama kami dan kami tetap sajikan sajian hiburan mengisi ruang dengar Anda. Selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, dapat kami sampaikan juga untuk Anda pendengar bahwa saat ini pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan bahwa seruan azan zuhur siang hari ini berkumandang pada pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya suasana istirahat atau jam istirahat yang dapat kita kombinasikan dengan waktu melaksanakan ibadah sholat zuhur, kombinasinya ataupun bebagian waktunya merupakan langkah yang paling bijak yang dapat kita lakukan untuk saat ini, seraya kita menikmati suasana istirahat yang biasanya diberikan dari pukul 12 sampai dengan pukul 13 atau juga sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk Anda.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12.49 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dapat kami informasikan pendengar bahwa nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita juga akan ikuti lintas Megatol dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli yang juga dipancar luaskan nanti dari Pro 1 RRI Medan dengan berbagai informasi dari Korwil 16. Dan pendengar, rangkaian lagu-lagu etnis Minang masih kami pilih hadir mengisi ruang dengar Anda. Seraya kami menyapa, selamat menikmati santap siang. Kita ketahui dengar bahwa kondisi cuaca untuk beberapa saat ini di Kota Sibolga sedang musim berpenghujan atau bahkan mendung, sehingga tidak dapat kita pungkiri kita dituntut untuk lebih waspada, lebih berbijak diri untuk mengatur setiap manajemen waktu dan langkah kita, sebut saja persiapan mantel hujan atau juga penggunaan helm dan juga pelindung tubuh kita dari hujan. Baik, pendengar, kami masih berikan yang terbaik untuk Anda seiring menemani suasana aktivitas Anda, khususnya Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 di mobil atau di kendaraan Anda sambil berkendara mendengarkan radio. Merupakan harapan kita bersama menjadikan Pro 1 sebagai channel yang terbaik untuk Anda dengarkan setiap hari.
1: Hubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Kami mengidentifikasi seorang laki-laki bernama panggilan Peggy.
1: Dia itu memproduksi, mengedarkan narkoba yang jumlahnya besar, hukuman mati pantas.
2: Data yang dia lakukan yang kita objek, kita tidak boleh mengada-ngada apa adanya.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunostoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang hari ini di antaranya. BNNP Sumut sampaikan hasil pengungkapan sejumlah kasus peredaran narkotika sepanjang April dan Mei 2026. Masyarakat mendorong aparat penegak hukum agar memberikan hukuman berat kepada pengedar dan bandar narkoba. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Victor Jendrato.

0: Kita awali berita yang pertama. BNNP Sumatera Utara menyampaikan hasil pengungkapan sejumlah kasus peredaran gelap narkotika yang berhasil diungkap sepanjang April hingga Mei 2026 dari pengungkapan berbagai jenis narkotika dengan 11 orang tersangka. Setidaknya BNNP Sumut telah menyelamatkan anak bangsa sebanyak 48.757 orang dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara atau BNNP Sumut menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba periode April hingga Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor BNNP Sumatera Utara pada Selasa 23 Juni 2026. Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengatakan barang bukti yang disita merupakan hasil operasi Saber Bersinar 2026. Dari 4 laporan kasus narkotika yang berhasil diungkap, petugas mengamankan 11 orang tersangka yang saat ini menjalani proses hukum. Dari jumlah tersebut, 7 tersangka ditangkap di Kabupaten Deli Serdang, sementara 4 tersangka lainnya diamankan di Kota Medan. Tatar mengatakan, berdasarkan penaksiran yang dilakukan BNN, pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika tersebut diperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 48.000 orang dari potensi penyalahgunaan narkoba.
2: Jumlah yang terselamatkan dari kegiatan tersebut diasumsikan narkotika sabu itu 28.215 orang. Jenis ekstasi 20.022 orang. Narkotika jenis ketamin 500 orang. Psikotropika 20 orang. Maka BNN Provinsi Sumatera Utara telah menyelamatkan anak bangsa sebanyak 28.757 orang.
1: Berdasarkan data rilis pemusnahan barang bukti, narkotika yang dimusnahkan terdiri atas lebih dari 2,7 kg sabu dari total sitaan lebih dari 2,8 kg. 110 butir ekstasi dari total sitaan lebih dari 6.600 butir, serta 10 saset ketamin dari total 50 saset yang disita. Sementara itu 20 butir psikotropika yang diamankan tidak dimusnahkan. Tatar menjelaskan, sebagian barang bukti yang disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium serta kebutuhan pembuktian dalam proses persidangan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Maraknya peredaran narkoba di tengah masyarakat mendorong desakan agar aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada pengedar dan bandar demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika. Berikut laporan James Franciscus.
3: Meningkatnya kasus peredaran narkoba membuat masyarakat meminta aparat dan pemerintah memberikan hukuman berat bagi pengedar dan bandar narkoba. Warga menilai peredaran narkotika sudah sangat meresahkan karena banyak merusak generasi muda hingga memicu tindak kriminal di lingkungan masyarakat. Ahmad, seorang tenaga pendidik di Tabel Tengah, saat dijumpai RRI kemarin mengutarakan, para pelaku peredaran narkoba harusnya tidak hanya dihukum penjara, tetapi juga diberikan hukuman maksimal agar menimbulkan efek jera. Ahmad menilai bandar narkoba menjadi faktor utama yang merusak masa depan anak bangsa demi keuntungan pribadi. Ahmad juga meminta para kepolisian dan badan narkotika terus memperketat pengawasan serta membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Selain penegakan hukum, edukasi tentang bahaya narkoba harus terus digencarkan kepada pelajar dan generasi muda.
4: Antara penjual, antara pemakai. Ya. Ini kajiannya memang harus dari sisi hukum yang bisa lebih tajam untuk membahas ini. Tapi kami sebagai masyarakat yang harus mengantisipasi terhadap pengedaran narkoba, kalau memang dia itu memproduksi, mengedarkan narkoba yang jumlahnya besar, hukuman mati pantas.
5: Pantas,
4: Mas. Iya, pantas, Mas, untuk pengedar narkoba.
3: Kemudian Ahmad juga mengajak masyarakat bersama sama memerangi narkoba dengan berani melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika. James melaporkan.

0: Unit Reskrim Polsek Kota Kisaran Timur Polres Asahan berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian berinisial LMS setelah aksi terekam kamera CCTV. Berikut laporan Henda Saputra.
1: Unit Reskrim Polsek Kota Kisaran Timur berhasil meringkus seorang pria berinisial LFS 32 tahun. Pelaku pencurian yang beraksi di sejumlah lokasi di wilayah Kisaran, Kabupaten Asahan. Pelaku ditangkap setelah identitasnya terungkap melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV dan merekam aksi pencurian di dua tempat kejadian perkara. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat mengendarai sepeda motor dan memantau situasi di salah satu warung penjual sayuran di kawasan Pasar Jalan di Ponorogo. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian mengambil satu bal cabai merah seberat sekitar 50 kg dan langsung melarikan diri. Tak hanya itu, aksi pelaku juga terekam CCTV saat melakukan pencurian di Kelurahan Mutiara Kisaran. Dalam kejadian tersebut, pelaku mengambil satu unit alat mesin cuci motor, tabung gas, serta sejumlah barang lainnya milik warga. Kadin Reskrim Polsek Kota Kisaran Timur, Ibda Supangat mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Berkat rekaman CCTV yang diperoleh dari lokasi kejadian, pihak yang berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan saat bersangkutan berada di sebuah warung minum di pinggir sungai, ujar Ibda Supangat.
2: Beranjak dari laporan polisi tersebut, kami, unit Reskrim, melakukan penyelidikan. Dari hasil analisa CCTV terhadap dua kejadian tersebut, kami mengidentifikasi seorang laki-laki bernama panggilan Franky. Dia warga pendatang dari Serdang Bedagi. Sini dia ngekos berpindah-pindah tempat.
1: Saat dilakukan penangkapan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang belum sempat dijual oleh pelaku. Barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Polsek Kota Kisaran Timur untuk kepentingan penyidikan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku nekat melakukan pencurian karena membutuhkan uang untuk membeli narkoba serta membayar sejumlah utang yang dimilikinya. Akibat aksi pencurian tersebut, para korban mengalami kerugian yang ditafsir mencapai jutaan rupiah. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya lokasi kejadian lain yang pernah menjadi sasaran pelaku. Saat ini, LFS telah ditahan di Polsek Kota Kisaran Timur dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas serta memasang kamera pengawas di lingkungan usaha maupun tempat tinggal guna membantu proses pengungkapan apabila terjadi tindak kejahatan. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, temui langsung demonstran yang menuntut realisasi penyaluran bantuan Jadud pasca bencana. Laporan Abdul Jalil.
3: Masinton Pasaribu menemui langsung pengunjuk rasa di sekitar lokasi kantor Bupati Tapanuli Tengah. Bupati Tapanuli Tengah itu bahkan berdialog dengan ratusan warga yang bertujuan menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial khusus pasca bencana ekologi Sumatera. Aksi unjuk rasa dari massa aliansi mengeluhkan lambannya realisasi penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP menyeluruh bagi penyintas banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah. Kepada demonstran, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf untuk permasalahan yang dikeluhkan warganya. Dan ia mengungkapkan faktor keterlambatan penyaluran bantuan JADUP dari Kementerian Sosial RI untuk penyintas bencana di Tapanuli Tengah.
4: Percepatan penyaluran tentu kami ingin secepat-cepatnya, Bapak Ibu. Nah, untuk tahap 2, ya karena verifikasinya berlapis, nah kemarin kita sudah sampaikan dan sudah disampaikan juga oleh Kementerian Sosial bahwa sudah dikirimkan di kantor pos. Kami nggak mau pengen menjawab Bapak Ibu buru-buru, tetapi tadi minimal akhir Juni bisa terrealisasi atau awal Juli.
3: Bupati Masinton juga menyatakan komitmennya terhadap transparansi pengelolaan dana bantuan pemulihan pasca bencana dengan pelibatan institusi hukum di daerah dan pemerintah pusat. Abdul Jalil melaporkan.

0: Bupati Nias Utara secara resmi melepas petugas sensus ekonomi tahun 2026 di halaman kantor Bupati Nias Utara. Selengkapnya dilaporkan Monieli Harepa.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama Badan Pusat Statistik resmi memulai sensus ekonomi 2026 sejak 15 Juni lalu. Sebanyak 120 petugas kini turun langsung ke rumah warga untuk mendata kondisi ekonomi hingga 31 Agustus mendatang. Pelepasan tim sensus dilakukan saat upacara penaikan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Nias Utara. Bupati Nias Utara Amizar Warubu mengatakan sensus ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan rutin. Menurutnya, ini adalah fondasi penting untuk mendapatkan data ekonomi yang akurat. Bupati juga menginstruksikan kepada camat, kepala desa, hingga RT dan RW untuk menerima petugas dengan baik.
2: Kita mendukung sepenuhnya, kita dari pimpinan kabupaten, terus camat, kepala desa, RT, RW, kita sudah instruksikan untuk menerima petugas dan menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan untuk tidak ragu-ragu untuk memberikan data. Data yang diharapkan ya kita objektif. Kita tidak boleh mengada-ngada. Apa adanya, itu yang diberikan kepada petugas. Nanti petugas akan mengolah, mengedit, sehingga apa hasil yang sesungguhnya itulah dia.
1: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Nias Utara menyampaikan bahwa 120 petugas telah selesai mengikuti sosialisasi, rekrutmen, dan pelatihan.
3: Nah, tentu di dalam hal mengantisipasi, memitigasi risiko dan juga kendala-kendala di lapangan, petugas kita ini kita sudah membekali, menyampaikan SOP dan petugas kita juga harus bisa lebih persuasif dan berkomunikasi terhadap setiap responden agar setiap responden ini bisa memberikan data yang lebih transparan, lebih jujur dan akuntabel.
1: Data hasil sensus nantinya akan diolah BPS dan dipublikasikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Nias Utara, saya reporter Munyari Arifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai harapan serta pesan disampaikan untuk Rumah Sakit Mitra Medica yang baru diresmikan kemarin di Kota Gunung Toli. Kita simak informasinya bersama Indah Febrianti Bulele.
4: Akhirnya Rumah Sakit Mitra Medica yang beralamat di Desa Podo, Kecamatan Gunung Toli Selatan, Kota Gunung Toli diresmikan kemarin dan sudah mulai beroperasi. Banyak harapan dan pesan disampaikan untuk manajemen rumah sakit ini. Wali Kota Gunung Toli Sawalauli yang menghadiri peresmian tersebut bersama 4 kepala daerah lainnya di Kepulauan Nias serta hadir anggota DPR RI Yasona Lauli dan Marinus Gea mengungkapkan seluruh proses, dokumen termasuk izin operasional rumah sakit tersebut sudah dikeluarkan oleh Pemko. Ia berharap kehadiran rumah sakit ini menambah pilihan bagi masyarakat dalam meningkatkan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dan memadai. Meski demikian, ia berharap rumah sakit ini unggul dalam pelayanan. Jangan seperti yang terjadi selama ini di mana pada hari Sabtu, Minggu atau libur tidak ada dokter yang visit. Belum lagi penanganan pasien selalu harus mendahulukan administrasi.
5: Kadang-kadang para dokter jarang visit hari Sabtu. Jadi kadang-kadang ini ada pasien kritis, cari dokter tidak ada. Apalagi kalau hari Minggu, tidak ada dokter yang visit. Saya tidak tahu kenapa harus rame-rame op hari Minggu. Padahal kalau manajemennya diatur dengan bagus, saya pikir merawat, memberi pelayanan kepada masyarakat yang sakit, saya pikir itu bagian dari ibadah juga. Jadi ini kadang menjadi persoalan. Belum lagi kadang-kadang ada pasien yang kritis, tidak bisa langsung diambil tindakan, suruh mendaftar dulu. Ini juga persoalan, Pak Direktur. Saya berharap.
4: Senada dengan Wali Kota, anggota DPR RI Yasona Lauli juga meminta supaya para perawat di rumah sakit ini melayani dengan penuh cinta kasih, karena pelayanan yang ramah menjadi bagian dari pengobatan pasien.
5: Dari segi fisik kita sudah melihat rumah sakit ini cukup baik, 200 kamar. Seperti yang disampaikan oleh kepala daerah tadi, baik Pak Wali Kota maupun Forkada, layanilah para pasien kita ini dengan hati. dan rasa cinta. Karena dengan hati dan rasa cinta, itu sudah separuh dari pengobatan. Kalau seorang perawat dengan muka masamnya kita udah sekarat, itu mempercepat innalillahi wa innalillahi rajiun. Tetapi kalau dia senyum, diberi harapan, diberi senyum yang baik, pelayanan yang baik, itu akan menyentuh. Tadi juga pengaturan yang baik supaya masa libur tetap ada yang dapat mengisi jadwal.
4: Usai kata sambutan secara simbolis, Wali Kota Gunung Soli menyerahkan izin operasional Rumah Sakit Meta Medica kepada Direktur Rumah Sakit Dr. Devan Perwira, SPKFR Ivoka. Selanjutnya dilakukan penandatanganan prasasti rumah sakit oleh Yasona Lawli dan Wali Kota Gunung Soli, dan kemudian diakhiri dengan acara pelepasan balon ke udara. Selanjutnya tamu dan undangan melakukan pemotongan pita persis di pintu masuk rumah sakit dan langsung melakukan peninjauan ke dalam rumah sakit. Rumah Sakit Meta Medica mengusung moto melayani dengan kasih dan sudah mulai menerima pasien namun masih umum, dan tidak akan lama lagi akan melayani pasien BPJS Kesehatan. Dari RRI Gunung Soli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan digelar November 2026 mendatang, KONI Nia Selatan memprioritaskan pembinaan terhadap 3 cabang olahraga. Laporan Ano Verlis Hulu.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nia Selatan memastikan pihaknya berkomitmen dalam membina dan mengembangkan potensi atlet daerah agar mampu bersaing di berbagai ajang olahraga. KONI Kabupaten Nia Selatan saat ini terus berjuang mendorong atlet-atlet muda Nia Selatan untuk mendorong prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum KONI Kabupaten Nia Selatan Pendeta Aperli Gule dalam acara penutupan turnamen voli Uniraya Cup 2 yang berlangsung baru-baru ini di lapangan voli kampus setempat. Ia menyebut KONI Nia Selatan tengah berupaya bagaimana agar Nia Selatan dapat berpartisipasi pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU yang akan digelar November 2026 mendatang.
7: Maka tahun ini kita sedang berjuang untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bulan 11. Saya sampaikan kepada pemerintah daerah dan kita minta dana untuk itu, bagaimana atlet voli Nia Selatan bisa diutus bulan 11 ke depan. Dan sampai hari ini kita sedang berjuang untuk.
6: Selain voli, KONI Nia Selatan menetapkan 2 cabang olahraga lainnya sebagai prioritas utama pembinaan jelang PORPROVSU 2026. Kedua cabang olahraga tersebut adalah tenis meja dan karate. Ketiga cabang olahraga tersebut dinilai berpeluang besar untuk mencetak prestasi di tingkat provinsi. Ia pun berharap upaya ini dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, dukungan dari berbagai pihak utamanya pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harapan ini. Oleh karena itu, para atlet ketiga cabang tersebut diminta untuk tetap semangat dan berlatih agar mampu memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Nia Selatan di ajang tersebut. Demikian, Ano Perlesulu melaporkan.

0: Pendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Satu. Pendengar, telah tadi kita ikuti lintas mega tol dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dan saat ini pukul 13.22 menit waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Di Sibolga siang ini bersama saya Joni Sihombing. Pukul 13.22 menit waktu Indonesia Barat, kita jelang menit ke-30 saat kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yakni Prodangdut. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan yang berikut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar program Masatu RRI Sibolga, senang sekali untuk siang hari ini kembali program Masatu RRI Sibolga hadir untuk Anda di season acara Pro Dangdut. Seperti biasa untuk Pro Dangdut, Anda dapat bergabung bersama kami di jalur telepon 0631-22506. Kembali kami sampaikan, jalur telepon yang kami buka di nomor 0631-22506. Dan langsung saja untuk Anda yang telah terhubung di ujung telepon, kami sambut dan kami sapa. Siapakah Anda gerangan yang terhubung di ujung telepon? Kami sapa. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
2: Telepon kami sambut dan kami
1: sapa.
2: Siapakah Anda gerangan yang terhubung di ujung telepon?
0: Dengan siapa, di mana, abang Anda?
1: Ini dengan Eko.
0: Eko, Bang Eko di mana? Bang Eko mana lu? Sayang sekali nih jaringannya delay ya sepertinya. Iya, halo Bang Eko. Bang Eko mana lu? Waduh, jaringannya kurang bersahabat Bang Eko. Tapi yang pasti setidaknya Bang Eko sudah bergabung. Dicoba kembali Bang Eko. Kita tunggu masih di nomor 0631-22506. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Iya.
0: Koiro.
3: Iya, Riko.
0: Riko.
3: Rio.
0: Silakan. Riko di mana, Riko?
3: Oh, hangat-hangat dingin.
0: Di hangat-hangat dingin di mana itu?
3: Panas hujan, jadi angin dingin.
0: Itu nama daerahnya apa itu?
3: Oh, panas hujan.
0: Nama daerahnya apa? Itu kan nama cuaca.
3: Oh, nama daerahnya angin apa kipin.
0: Ya Allah. Aduh, sabar.
3: Apa kabar Bang Joni?
0: Kabar baik, Kiro.
3: Iya, hai Bang Joni.
0: Hai, Kiro.
3: Iya. Lagunya langsungnya katanya.
0: Lagu apa itu, Ete?
3: Juara berempal.
0: Apa?
3: Juara berempal.
0: Juara?
3: Juragan Empang.
0: Oh, Juragan Empang.
3: Iya.
0: R-nya boleh gak disempurnakan?
3: Juragan Empang.
0: Juara, bukan juga.
3: Aku kan dari sini. Ya, mesti bolga. Jadi gak tahu aku menyebutkannya.
0: Ada aja. Oke, silakan Riko. Buat siapa ini lagu?
3: Ngapain kita?
0: Sapa-sapa?
3: Oh, nyapa-nyapa. Kau
0: iya.
3: Aduh. Aku nyapa ya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Papua. Oh, Ibu Etere udah masuk?
0: Belum. Kan Kiro juara penelpon perdana.
3: Yang kedua aku, jangan gitu. Itu yang tadi kan dari apa itu?
0: Iya, itu kan artinya belum jadi toh.
3: Udah jadi aja sakudung.
0: Oh gitu.
3: Iya, kata orang Siboga.
0: Aduh.
3: Iya, baknya Ibu Keplingnya ditunggu lah suaranya. Ibu Keplingnya di mana dirimu?
0: Mm-hmm.
3: Iya, tolonglah dulu dataku ini ya.
0: Ya Allah, malah curhat.
3: Bukan curhat aku ya. Dada yang mau suruh aja, iya bagus. Masa curhat katanya.
0: Kutunggu besok di Halo RRI ya.
3: Oh jadi kapan itu?
0: Besok Halo RRI pukul hari Jumat Halo RRI. Rabu.
3: Yang mana bulan tingin kata-kata Bang BJ ini.
0: Rabu Halo RRI jam 9 itu tempat kita curhat tentang yang begituan.
3: Ayalah. Aku pengen nanyakan IBRT.
0: Nanti kita bahas itu. Iya, kita bahas besok jam 9 di Halo RRI.
3: Iyalah.
0: Iya.
3: Jangan panas dingin, Bang BJ.
0: Penasaran, Bang Joni.
3: Mengapa?
0: Pengen tahu sih, di mana, apa yang menjadi kendala, gitu.
3: Enggak lah, biasalah kan. Kalau kita duduk-duduk, karena semba gitu, gue kita bagaimana rasanya.
0: Besok kita bahas ya. Itu caranya cocok banget itu. Ya Allah, ini mah penampakan.
3: Ya lah, masih bisa yang mau ikut tembaknya Bang BJ selama tugasan beton. Nanti malam siapa?
0: Ajiji ya?
3: Oh, salam. Ah, lagi yang ku disapa, ku tak pukul aja. Walau malam jam 7 sih, kok lama tinggal.
0: Kenapa? Lampunya? Listrik?
3: Enggak. Tidak dapat jam 7 malam di sini.
0: Di daerah mana itu?
3: Daerah Kusunawa, Blok Belente, Dasar.
0: Sibolga bagian mana itu?
3: Sibolga Selatan.
0: Sibolga Selatan ya?
3: Halo, jangan curhat kita ya.
0: Enggak apa-apa. Itu evaluasi kami untuk kami tahu memperbaiki siaran kami gitu loh.
3: Iya, masa surat kita sore-sore hari gini.
0: Nah, besok kita bahas di Halo RRI juga itu ya.
3: Iya, iya, kita siap. Bahas aja di enggak, besok kami datang kan malam hari.
0: Enggak, siang jam 9 pagi kita bahas.
3: Iya, dia mau ngerumpi kata orang itu, besok kan nanti kita sama kadondong.
0: Besok boleh ngerumpi di jam 9.
3: Oh iya, nah,
0: iya juga ya. Benar, benar, benar.
3: Iyalah. Bukanlah memang petugas lami ya, penyiar nyanyi ku agak
0: benar.
3: Agak rempong.
0: Iya kan acara Bang Joni. Bang Joni yang ngatur.
3: Rempong nanti, nanti ada yang emosi.
0: Itu urusan mereka.
3: Ada yang panas nanti masih dingin dia bagaimana?
0: Urusan mereka, bukan urusan Bang Joni gitu.
3: Iya, makasih Bang Joni yang
0: ganteng. Oke.
3: Okay. Iya. Baik, semua yang mau ikutan nanti salam kompak banyak Bang Joni, selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Ditunggu lagunya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Apa kata-kataan?
0: Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dandut adalah kita. Oh.
0: Cakep. Iya. Benar loh pendengar, bahwa untuk Anda yang merasakan kekesalan tersendiri dari pelayanan-pelayanan instansi tertentu ataupun dinas-dinas tertentu, boleh bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, Jumat jam 9 pagi. Beneran, di sana kita enggak dibatasi untuk curhat. Misalnya gini, contoh nih Bang Joni kasih contoh ya. Kita lagi ngurus KTP, contoh nih. Terus KTP-nya ternyata harus dibeginikan, harus bawa ini, rasanya diperibet gitu. Nah, cerita aja di Halo RRI. Di Halo RRI itu tempat kita mencurhatkan pengalaman-pengalaman kita, baik itu kabar baik, kabar buruk yang kita alami. Tenang aja, kita enggak akan menyudutkan Anda sebagai penelpon, karena Anda kan hanya cerita gitu, dan kami menampung, dan kita juga sebisa mungkin berharap dan juga mengupayakan keluhan Anda itu tersampaikan kepada atasan ataupun pihak yang punya wewenang untuk memperbaiki hal ganjil tersebut. Semisal, ini contoh ya, berandai-andai. Kita ketahui kan sekarang bahwa kalau ngurus KTP itu kan oleh pemerintah dikatakan gratis. Ternyata mungkin ada calo. Ada calo. Nah, di percaloan ini kan itu sangat dilarang ya. Nah, ketika Anda merasakan ada sistem percaloan, boleh cerita di Halo RRI. Halo RRI itu setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 10. Curhat aja di sana, enggak ada yang batasin, enggak ada yang bakal marah. Kita bakal lindungi kok privasi Anda. Oke. Baik, pendengar, kita terima penelpon berikut lagi. Silakan 0631225006. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Nenek Atijah.
0: Bagus sekali amalnya kan, langsung bisa dia penelpon kedua.
4: Hadiahnya apa?
0: Upahmu besar di surga.

0: Hatiku.
1: Lah mau
0: banyak yang nyanyikan.
1: Hah?
0: Banyak yang nyanyikan.
1: Dari siapa itu ya?
0: Yang gimana lagunya? Coba nyanyikan dikit.
1: Sepertinya dia sayang padaku.
0: Ada Elvi Sukesi, ada Maggie Z. Kamu pilih yang mana?
1: Silakan. Aku perempuan, perempuan sajalah diputar.
0: Berarti Elvi Sukesi
1: yang sedang masak bakwan di dapur.
0: Aduh. Oke, okay, silakan.
1: Jangan hangus bakwan itu, Elvi Sukesi. Nanti marah Bang Joni.
0: Aduh.
1: Biar kita antar ke Pro 1 ya.
0: Jangan kasih janji-janji, nanti sakit hati. Dena yang menantikan janji.
1: Oh, Dena ya.
0: Aduh.
1: Ayah.
0: Oke.
1: Jangan ketawa kau situ Kalista.
0: Dia lagi dengar.
1: Ketawa kau Kalista.
0: Dia lagi dengar.
1: Nah, dengar kali pun. Dari semalam di chargernya handphonenya. Tidak masuk-masuk dia semalam. Merepek-repek dia.
0: Bahaya. Tergantung amal dan perbuatan itu.
1: Itulah 3 kali amalnya itu mungkin. Udah terlalu banyak. Oh,
0: utangnya
1: sama
0: bukan
1: tulang Johnny,
0: bukan dosanya. Karena kita sama-sama banyak dosanya, utangnya yang banyak.
1: Berapa utangnya itu?
0: Sama seperti itu, utangnya bakwan.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Ya udah anak Kalista, gorengkan dulu 2 keranjang sama tulangmu itu.
0: Langsung jualan aku besok kalau 2 keranjang.
1: Nah itulah, jangan lagi menyeri tok ya.
0: Oke, lagunya buat siapa? Okay. Itoku.
1: Buat yang mendengarkan aja dimanapun berada ya.
0: Iya.
1: Aku pun gak menyapa pun aku. Nanti terlalu 8 menit sama aku.
0: Taunya aku kenapa gak disapa?
1: Hah?
0: Taunya aku kenapa itu gak menyapa?
1: Enggak.
0: Gara-gara gak dibonceng, gak digendong.
1: Nanti minta opanya itu.
0: Oke, okay. Lanjut. Itu aja.
1: Oke okay, ya tak ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Opung Rania ditunggu suaranya ya.
0: Oke. Okay.
1: Wak Resmi, jangan keke-keke dirimu di situ. Request lagumu.
0: Aduh. Ya?
1: Terima kasih ya tak ya.
0: Sama-sama itu ya.
1: Selamat mendengarkan Wak Resmi ya.
0: Oke. Okay.
1: Kan udah menjerit-jerit dia kan. Mak Medi katanya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih ya Tok.
0: Oke.
1: Selalu jangan lupa makan siang ya Tok ya.
0: Makasih Toko.
1: Ya selalu panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Pro dangdut. Kalau ingat Wak Resmi, Bang Yuni punya bingkisan lagu untuk Wak Resmi, tapi dipenggal aja, enggak usah diputar. Lagunya apa? Nalikan nining tirto nadi. Itu aja. Wisuwe, wisuwe, wisuwe kangen tarasane. Apalagi habis itu ya, gak tahu lagi.

0: mana?
1: Dengan saya Bang Luhut di Pangaribuan.
0: Dengan siapa?
1: Dengan saya Bang Luhut di Pangaribuan.
0: Kita dari ini episodenya semua nelpon versi bernyanyi ya kayaknya ya.
1: Iya, terbawa-bawa.
0: Silakan Bang Ingot, apa kabar Bang Ingot?
1: Ini bukan Bang Ingot.
0: Di dengan Bang Lupa. Bang, hujan gak di sana Bang Ingot?
1: Enggak tahu saya di Duluk Tanggul hujan apa enggak.
0: Lagi di mana ini?
1: Kalau saya di Pangaribuan.
0: Tunggu, dengan siapa dulu ini?
1: Dengan Bung Lut
0: di Pangaribuan. Oh iya. Ya Allah. Sok kompak, sok dekat sih Bejebel salah orang.
1: Iya, makanya makanya aku di Duluk Tanggul lah kuwo menang di sini menang merang.
0: Eta baru mau caketa. Oke, silakan Bang Luhut.
1: Saya narung dolet teh jobing ubah.
0: Gimana kabar cuaca di sana Bang Luhut? Hujan, mendung?
1: Hujan cuma ali sedang tidak terlalu deras, cuma sedang-sedang saja.
0: Kadang berhenti.
1: Iya, sedang pernah berhenti.

0: cuman gerimis tapi tidak terlalu deras, tidak terlalu
1: deras. Banyak. Berarti sama lah di Sibolga juga kayak gitu juga nya ada, Pak.
0: Oh, berarti sama dong. Berarti
1: masa nasi hot hutan tahun.
0: Oh,
1: itu. Itu teh. Silakan Bang Luhut.
0: Dari Iis Dahlia.
1: Judulnya yang mana itu kita buat?
0: Songon hau-hau na koring.
1: Unak songon hau-hau songo soba ma. Bagai ranting kering ya songon hau-hau ya. Songo soba nama hiang.
0: Ini juga makanya pasti lai John ini pasti langsung tahu itu, makanya aku pasal patahkan.
1: Inata he, jahat nih juga mua teh.
0: Iyalah, karena Lejo ini kan ngerti watak, jadi saya watakkan judulnya, jadi ngerti langsung.
1: Cair Pak Eko, sini nomor rekeningmu, Pak.
0: Biar kita 2000.
1: Oke, silakan Bang.
0: Jadi pertanyaanku, di sini belum ini siarannya kita.
1: Masih belum stabil juga di sana siarannya ya?
0: Iya.
1: Oke, nanti kita gas lagi yang ada di sini ini.
0: Iya, makanya aku bilang sama itu Burun Nasution. Waduh, udah pergi ke mana jarang kita ini, belum nyampainya ke Pangaribuan. Gak tahu tuh pergi ke mana itu.
1: Pangaribuan itu daerah Tarutung atau daerah mana itu, Bang?
0: Iya, lanjut terus Tarutung.
1: Lanjut terus Tarutung?
0: Iya, dari Sibolga, nyampe. Tarutung, gas terus ke Sipautar, gas terus ke Pangaribuan, gas terus ke Limpuan, bisa.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita gas lagi teknik kita ya. Hai teman-teman teknik, daerah Pangaribuan gak dapat siaran, dengarkan. Ah, siap.
0: Iya. Ada situ teman kita yang warga Pasaribu, yang dari Pangaribuan juga.
1: Oh gitu?
0: Iya, orang Pangaribuan itu warga Pasaribu, reporter.
1: Oke, kita cari nanti.
0: Itu, makanya aku tahu dari Sirin itu yang kasih tahu sama aku.
1: Baik, kita cari nanti.
0: Bilang saja sama dia, karena di hutamu belum ada jarak. Kau
1: benarkan. Di hutamu, padahal kau ada di RRI gitu ya kan?
0: Bidul.
1: Bidul. Oke dah.
0: Oke, salamnya yang pertama buat Lejon, senang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
1: Iya.
0: Terus buat itu dulu lah, yang baru niat. Kerin sama dia lah.
1: Curiga aku bah. Masuk Pak Eko.
0: Soalnya ini sudah lama enggak pernah kedengar suaranya, baru kemarin bisa ini dengar suaranya.
1: Kalau dia permanis begini ya, aku rindu mendengar suaramu.
0: Wih.
1: Yeah.
0: Makanya dia bilang itu baru nasi siom. Katanya langsung.
1: Oke dah.
0: Padahal kita cuma tir-tirun di RRI biar ketawa.
1: Kalau kebetulan jadi nggak apa-apa gitu ya kan?
0: Ya, puji Tuhan kalau jadi.
1: Jadi, Homa! Kiu-kiu!
0: Jadi ini yang penting kita tir-tirun ketawa.
1: Benar.
0: Itu saja.
1: Iya.
0: Jangan berpikir yang aneh-aneh, kita cuma ketawa.
1: Benar. Saja. Jangan sampai dibawa negatif pikiran ya kan?
0: Iya betul, RR ini tempat kita usir-usiruan, asik-asikan juga.
1: Benar, jangan ada yang baper, jangan sampai ada yang merasa aku tersakiti. Oh Tuhan, mengapa begini nasibku?
0: Judika dong.
1: Apa itu?
0: Aku yang tersakiti.
1: Widih. Oke dah.
0: Ya, terus salamnya kembali buat Nerana Rikaro, ada Pung Roma Bursaraji, ada juga berutamba yang pingguan, berutamba yang sama Sir, Malaikat Cinta juga, sama Kebuk Cinta. Terlagi pasti ada yang Awan Cinta nanti nih kedengarnya.
1: Penyebab hujan kan dia ini.
0: Iya, makanya Malaikat Cinta, Kebuk Cinta, yang terlagi Awan Cinta yang akan hadir lagi nanti. Oke. Semua-semuanya lah pendengar dengan apa pun berada.
1: Iya.
0: Buat Lejon nih, silahkan bertugas sampai tuntas. Dan terima kasih. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut. Udah nomorin deh Mas Budeni. Iya benar, tapi kembali apa yang disampaikan tadi dari Pangaribuan untuk rekan-rekan teknik kalau lagi dengar ya. Ternyata siaran kita masih banyak yang merindukan, tapi sangat terbatas jarak jangkaunya. Ini sepertinya kalau kita yang dengar, khususnya kami yang lagi dinas, ini pukulan keras sebenarnya. Kenapa? Berulang kali mereka mengatakan bahwa siaran ke daerah kami gak kedengaran. Siaran ke daerah kami gak kedengaran. Kesannya kan mereka seperti gimana ya? Kita sangat bersyukur mereka ada, tapi ketika siaran gak nyampe ke sana, kita gak mampu menyanggupi, kita merasa kecewa pada diri sendiri gitu. Jadi kita berharap rekan-rekan teknik kalau lagi dengar, boleh ya diimprov lagi situasinya, agar rekan-rekan kita ataupun pendengar kita yang dengar RRI, rindu suara RRI Sibolga, bisa kesampaian. Kalau bahasa, apa ya dibilangnya, bahasa menjilatnya, bahasa pencitraannya, kita butuh pendengar loh. Tapi bukan pendengar yang mengatur kita juga gitu ya. Baik, kita kabulkan dulu ini lagu yang dipilih oleh Rico. Rico pilih lagu Hidupku Lagi Tanah-tanah-tanah Tempus. Diana Sastra, Juragan Empang.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, kita masih buka jalur telepon. Saat ini pukul 14 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Anda yang bergabung bersama kita di Prodangdut, langsung kami sambut dan kami sapa untuk Anda yang terhubung di ujung telepon. Selamat siang, Prodangdut.
1: Siang, Prodangdut.
0: Siang kembali. Dengan siapa, di mana?
1: Aku tidak tahu, nyanyi lah.
0: Dengan siapa? Putus-putus suaranya, Bunda. Dengan siapa?
1: Putus suaranya, iya, jadi ngomong sih. Karena siaran dari Bucu, Bu. Mau hilang-hilang.
0: Iya, hilang-hilang ini jaringannya. Oke, silahkan. Dengan siapa, Nenek?
1: Nenek Maulana.
0: Oh, Nenek Maulana, akhirnya ketemu. Silakan Nenek Maulana.
1: Iya. Ini Nenek sudah makan ini.
0: Kitanya udah makan, tapi jaringannya kayaknya nggak makan, Nenek. Jadi putus-putus kita komunikasinya.
1: Coba Nenek keluar dulu ya.
0: Oh, iya, siapa tahu. Kalau boleh sampai jalan-jalan, Nenek, dulu ke Pandan.
1: Sampai nanti kok juga jalan.
0: Rencana keluar dari rumah, nggak tahunya malah belanja pula, ya. Iya, benar. Udah kayaknya memang nggak ketolong jaringannya, Nek. Lagu apa kita?
1: Lagunya...
0: Coba diulang, Yopi Latul yang mana?
1: Poco-poco.
0: Oh, poco-poco dari Yopi Latul. Siap, Nenek Maulana, silakan sapa-sapanya.
1: Sapanya buat anak desa Gembing.
0: Ya, aduh, sayang kali terputus-putus suaranya. Pengen kali ku ketawa sama nenek ini sekarang dah.
1: Udah di luar neneknya.
0: Udah di luar?
1: Iya.
0: Udah? Baru. Belum juga?
1: Oh, iya, di sini. Nggak tuju kan. Mau kok subuh itu hilang-hilang suaranya.
0: Kalau aku di situ, Nek, udah kucuci handphone nenek itu dulu.
1: Sama apa? Sama kepok di situ.
0: Sama deterjen biar bersih jaringannya.
1: Boleh jalan.
0: Makasih Nenek. Siang kembali Prodangdut. Dangdut adalah kita. Aduh, neneknya paling tadi Bang Jeno bikin nenek ketawa. Malah jaringannya gak bagus pula. Tapi gak apa-apa dah. Suatu saat Bang Jeno main ke tempat Nenek Maulana, kita bersihin tuh jaringannya biar jelas gitu ya. Di belakang Nenek Maulana, tapi lagunya tadi Yopi Latul, Poco-poco. Oke, poco-poco. Untuk Nenek Maulana, nanti Bang Joni punya lagu spesial dulu nanti untuk Nenek Maulana ya. Poco-poconya, gak apa-apa Nenek Maulana, Bang Joni ganti dulu. Ada nanti Bang Joni bingkis lagu untuk Nenek Maulana. Kita tahu poco-poco ini udahlah hits beberapa tahun lalu. Tapi Bang Joni punya bingkisan spesial untuk Nenek Maulana. Siapa tahu lagunya cocok. Kalau gak cocok, kita ganti tahun depan atau pertemuan depannya lagi. Nanti Nenek Maulana, Bang Joni bingkis lagu ya. Poco-poconya kita ganti dulu. Di belakang Nenek Maulana, 0631-225-06. Selamat siang, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Eko.
0: Eko Manalu.
2: Iya.
0: Bang Eko Manalu di mana?
2: Di Parmonangan.
0: Silakan Bang Eko.
2: Siapa di mana? Iya. Apa kabar nih Bang Joni?
0: Kabar baik Bang.
2: Oh, kabar baik ya.
0: Iya, kalau Bang Eko sehat di sana.
2: Oh, sama juga, sehat.
0: Amin. Silakan, ya. Lagu apa kita, Bang Eko?
2: Mau minta lagu kita ya.
0: Lagu apakah itu?
2: Lagu...
3: Amin.
2: Tading botolnya.
0: Tading, tinggal botolnya. Berarti lagu dangdut yang ada, apa ya... Tinggalkan botolmu dalam dan hatimu. Lupa Bang Joni yang mana itu?
2: Iya, itu judulnya. Tinggalkan botolnya.
0: Iya, tinggalkan botolnya ya.
2: Iya.
0: Kita cari nanti Bang Eko ya.
2: Iya.
0: Lagunya buat siapa?
2: Lagunya yang pertama buat Opung Roma ya.
0: Iya.
2: Terus semuanya Bang Joni.
0: Iya.
3: Lagunya buat siapa?
2: Terus semuanya ada Maharyati.
0: Iya.
2: Nah, jadi kalau di Tapanuli Utara belum bagus siaran kita.
0: Jadi saat ini mendengarkan dari mana ini Bang Eko?
2: Dari radio, tapi belum bagus.
0: Oke, siap Bang Eko, nanti kita sampaikan ya.
2: Iya, kayak gini suaranya Bang John.
0: Iya benar.
2: Kerok-kerok-kerok kayak gitu.
0: Oh, ada kerok-kerok-keroknya ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Nanti kita sampaikan ke tim teknik kita.
2: Oke. Maka oke, enggak sampai ke apa, ke si borong-borong.
0: Enggak sampai ke si borong-borong ya. Siap Bang Eko Manalu.
2: Sampai ke Samosir juga enggak sampai.
0: Oke.
2: Banyak abang, selamat baca, ada lagunya.
0: Ada, gara-gara sebotol minuman kan?
2: Apa?
0: Gara-gara sebotol minuman.
2: Gara-gara sebotol.
0: Waduh, hilang lagi jaringannya. Oke deh, kita bingkis nanti itu lagunya Bang Eko ya.
2: Terima kasih abang.
0: Siap.
2: Yang pro dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Bang Eko Manalu. Oke, di belakang Bang Eko Manalu kita masih hadirkan penelpon yang berikut. Selamat siang pro dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Dengan seseorang,
0: suaranya agak putus-putus, jaringannya kurang bagus, boleh agak dicepetin lagunya, lagu apa?
4: Yang di pasar belakang.
0: Loh, tunggu, yang di pasar belakang ini, Inka, apa kabar?
4: Iya, kabar baik.
0: Dari mana aja selama ini, Inka?
4: Oh, lagi nggak kemana-mana.
0: Semedi.
4: Iya, negeri ilmu.
0: Ilmu apa? Hitam, putih, pink, hijau?
4: Nah, pelangi lah.
0: Pelangi. Uh-huh. Aduh, ada ya. Silakan Inka. Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau sehat Inka gimana?
4: Sehat semuanya orang studio kan?
0: Amin, sehat semuanya. Inka dari mana aja? Udah 50 tahun loh.
4: Iya, udah 50, bukan 81 tahun.
0: Iya Allah, ini. Padahal umur kita masih 17 tahun nih.
4: Iya kan, sebentar lagi kan. Ulantan RRI kan ke 81.
0: Nah itu dia. Pinter ya.
4: Iyalah.
0: Oke, silakan Inka, jaringannya
4: kurang. Kita nembudu lagi, lagunya Karangnya Cinta.
0: Karamnya Cinta?
4: Iya.
0: Siapa yang nyanyikan?
4: Revina Elvira aja, dari Revina Elvira. Ada juga sih, kok nggak dari originalnya aja ambe.
0: Oke, okay, Karamnya Cinta original ya. Siap.
4: Buatnya semua-semua aja ya, BJ ya. Ada juga Adi yang telah menggabungkan aku ke RRI Pro 1. Terima kasih banyak.
0: Oke.
4: Okay. Buatnya ada juga Mama Kenji ya. Bestiku ya. Kok bisa ikutan sama kekeluargaan.
0: Karamnya Cinta kan?
4: Iya, Karamnya Cinta.
0: Oke, okay, siap.
3: Boleh nyambung gak Bang Juni?
0: Kagak boleh. Siapa itu yang di ujung telepon?
3: Siapa saya? Saya lo dari apa tuh, Pulau Seberang.
0: Pulau Seberang, lupa-lupa ingat aku namanya nih.
3: Sebut saya Adi lo Bang, Adi dari Nias.
0: Adi dari Nias, oh lagi, ini lagi konferensan.
4: Iya, conference center.
0: Oke, baik Adi, sehat kabar di?
3: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu Bang Joni.
0: Baik, alhamdulillah puji Tuhan sehat juga. Kita tunggu lain waktu adinya ikutan gabung ya.
4: Iya, saatnya ini kok bisa sama Adi ikutan.
0: Benar.
4: Oke, makasih banyak Bang BJ.
0: Siap.
4: Sehat-sehat ya.
0: Amin.
4: Terima kasih banyak.
0: Oke.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Lagu yang dipilih oleh perempuan cantik yang baru turun adalah Tajamnya Karang. Itu aja ya, Tajamnya Karang. Itu aja deh kita pilih. Soalnya yang Karamnya Cinta itu beda lagi lagunya. Kita jam nyerang tapi masih itu juga nyetu muter-muter. Baik, kita hadirkan lagu untuk Anda yang bergabung bersama kita di hari ini. Seperti yang kita janjikan tadi, lagu yang mau kita bingkis dulu untuk Nenek Maulana. Nenek Maulana, ada lagu yang Bang Joni bingkis khusus untuk Nenek Maulana. Iramanya begini tuh Nenek Maulana.

Nenek Maulana, gimana tuh Nenek Maulana lagunya? Seru nggak? Yang ada bagian ini Bang Juni paling suka. Ini untuk kita semua nih, bahwa kita semua itu bersaudara. Jangan lupa pulang kampung. Jentorang lupa basudara, tobelo selalu di jantung. Dilanjutkan, gara-gara sebotol minuman. Kita masih joget dangdut sore ini.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Biasanya pendengar kita kalau sudah dengar musik yang begini langsung standby untuk nelpon. Iya kan? Kalau dengar musik gini, mau terima telepon ini. Padahal Bang Joni ngeprank. Kenapa? Kita akan hadirkan dulu lagu untuk Intan. Kok Intan? Inka. Untuk Inka dan juga untuk Adi di Gunung Sitoli. Oke. Habis lepas lagu ini kita terima kembali teleponnya. Yang merasa diprank. I'm sorry ya. Melilih tajamnya karang.

0: Pukul 14 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kita di Pro Dangdut, jalur telepon kita buka kembali untuk yang terhubung di ujung telepon. Kita sapa, selamat siang Pro Dangdut.
1: Kami lagi David.
0: Dengan Opung Gaul atau Pak RT?
1: Salah Pak RT, salah.
0: Salah lagi, aku ya man.
1: Acu.
0: Oh Acu, Acu di Barus?
1: Enggak.
0: Salah lagi.
1: Tulang ini.

0: Ya betul, kita yang selalu
1: ini
0: selamat mendengarkan suaranya buat BJ, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Terima kasih Acu.
0: Yang Prodangdut Dangdut Adalah Kita.
1: Dangdut Adalah Kita. Pilih lagu dari Alam. Sabu sabu sabu sabu sabu sabu. Garis miring sarapan bubur. Selamat siang Prodangdut. Dangdut Adalah Kita. Dengan siapa di mana?
2: Mirana.
1: Bisa dikencengin suaranya, Mer?
2: Mirana, Pak.
1: Terlalu pelan, gak kedengaran sama Bang Joni apa yang dikatakan. Dengan siapa tadi?
2: Merana.
1: Merana, oke. Okay. Silakan Mer.
2: Lagu.
1: Oke, okay. Lagu apa itu Mer?
2: Ada tak ada.
1: Ada tak ada. Yang penting kita happy.
2: Ada.
1: Yang penting kita gembira.
2: Ada tak ada.
1: Yang penting kita bahagia.
2: Sekarang miskin.
1: Siapa tahu miskin lagi.
3: Gak nyambung.
1: Kenapa gak nyambung?
3: Aku gak ikutan ya.
1: Sekarang miskin, siapa tahu besok miskin lagi.
3: Astaga, firullah.
1: Jangan diamini.
2: Ada tak ada.
1: Yang penting kita gembira.
2: Ada tak ada. Yang penting kita setia.
1: Kan seupai.
2: Sekarang miskin.
1: Kakak hobi nyanyi ya? Soalnya
3: kami selamat bertugas sampai
2: ada tak ada.
1: Hobi nyanyi?
3: Nggak, aku ya Pak RT kalau pun. Salah kamar Kak Joni bilangnya Pak RT.
1: Iya mirip. Bukan itu sekarang bahasan kita, bahasa kita. Mer ada hobi tak nyanyi?
2: Mer ada tak ada.
1: Merana hobi kah nyanyi?
2: Ada tak ada. Yang penting kita gembira.
1: Kam seupai.
2: Sekarang miskin.
1: Gak mau aku lagi.
3: Oh, enggak mau lagi ya? Betul.
1: Nanti jadi doa pula itu.
3: Betul. Sekarang bokek. Siapa tahu?
1: Oke, dan lagunya buat siapa ini? Aduh.
3: Salah kamar Kak Joni. Pak RT. Apung gaul.
1: Salah terlalu. Semua ya kan?
3: Terlalu sungguh. Salam-salamnya buatnya Kak Joni Siombing, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Iya.
3: Enggak lupa juga ada Angku Wahyu, Kak Luhut rumahnya.
1: Oke. Okay.
3: Enggak tahu aku mengim. Rama Pekanbaran. Rina Dini. Adi, ada Luna.
1: Bernapas dulu. Nanti lupa bernapas, mampus.
3: Kak Luhut Hombang Hasurutan, gak tahu aku ya, di rumah.
1: Pada ku nih, Messi. Baik, mau nangmu deh.
3: Nak ku teman ngalusi isi, dan aku teman dokter-dokter.
1: Nanti nih, ku mau nangmu deh, baik, ma. Atur, Messi, lu mama.
3: Ada Kak Luhut, tendi-tendi. Siang purun.
1: Dangdut Adalah Kita. Udah gak tahan lagi ya. Aduh. Tadinya dia nelpon dengan suara lembut, merana. Di akhir acara. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut Adalah Kita.
1: Halo.
4: Pak
1: Gai. Pak Gai. Tak utiko.
4: Oh, tak utitio.
1: Iya. Dengan siapa di mana, Mama Kenji?
4: Mama Kenjo.
1: Salah lagi, oh Mama Kenjo. Silakan Mama Kenjo.
4: Memar turannya.

0: Mama Arthur.
1: Iya.
0: Iyalah, suka-sukanya ngatur.
1: Iyalah, memang ngatur tong kan.
0: Kan bagi rumah Uma. Bagi rumah Uma.
1: Memang mau Uma.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Bagi rumah Dusi.
1: Indah, sedang apa Dusi?
0: Silakan, Mama Arthur.
1: Pak, sehat.
0: Sehat, amin. Mama Arthur sehat.
1: Kan, tadi kan Pak Gae.
0: Mm-mm.
1: Yang terakhir Mama Mama Kenji Mama oh Abang katakan kan?
0: Iya.
1: Mama Kenjo.
0: Kan?
1: Yang terakhir Mama Arthur.
0: Mm.
1: Nah, jadi kini kan aturan Ambo.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Mama Arthur di mana Mama Arthur?
1: Biasalah di hati Abang.
0: Aduh. Gua pites.
1: Abang tunggu sekolah ala 2026.
0: Hmm.
1: Ala penutupan bekot 2000 berapa itu? 2030 kan?
0: Mhm.
1: Alah.
0: Ketemu aturan, di simpang gua pites loh.
1: Aturan kan aturan nambah gini kan. Jadi kalender 2030 beko, melayang lah beko kalender tomu cabi-cabi muka.
0: Aduh. Silakan sebelum habis waktu lagunya lagu apa?
1: Oh, itulah kan. Tadi yang tadi galak-galak, kini ambo.
0: Masalahnya ini waktu tinggal 2 menit lagi gitu.
1: Aku kedekat sagu kura-kura dalam perahu lagu Lesti yang terbaru.
0: Oke, siap.
1: Jangan, Bang.
0: Iya.
1: Di mana minggu kerja tuh?
0: Kalau minggu depan di kayaknya di Sibuluan kayaknya nih.
1: Oh iya, datang Mbak ya.
0: Makan
1: Ambo.
0: Makan gratis kita berdua ya.
1: Iya, makan bagi dua gitu ya, Bang.
0: Yo.
1: Jani ya saja mesti sama dah. Aku pingin mana mau di Pangbang Gadang teh.
0: Idi.
1: Iya. Mm-hmm. Tapi kan kalau di luar kan setengah gadi.
0: Ah, kalau di panggung?
1: Nah, kalau di panggung mau mak.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau di bawah panggung tuh beko.
0: Ah. Setengah mau mak, setengah anak gadi.
1: Tidak,
0: oh.
1: Gadis beneran.
0: Oh, siap. Nah. Baru kepanggil anaknya ya kan?
1: Iya. Jadilah Bang, kalau menangin di kona Ambo, Abang mengapa dulu, mampu kan? Maroroknya kan?
0: Marorok pulu. Oke dah.
1: Kalau di Ambo, rambeko susu yang inilah. Susu yang itulah,
0: ya
1: kan katanya kan susah.
0: Susah.
1: Jadi lah Bang. Aduh. Beko, Abang putar lah gua mau beko.
0: Nah itu dia, iya.
1: Jadi
0: alah
1: lah ya Bang.
0: Yaudi.
1: Jadi saya tabang, laki nikah, laki punya anak.
0: Amin.
1: Laki yang kuangku.
0: Jangan dulu.
1: Oh iya. Maaf apa Bang?
0: Belum siap jadi yang kuangku.
1: Jadilah. Opung Pio itu apa-apa itu?
0: Kebetulannya itu, kalau cari jobnya itu.
1: Iyalah. Jadilah. Oke ya Bang.
0: Oke. Okay.
1: Jangan lupa.
0: Ya. Yeah.
1: Undangannya ditunggu juga.
0: Amin.
1: Siang pro dangdut
0: adalah kita. Tumben rapi, tumben terkendali. Biasanya sampai guling-guling kita dibuat ya. Oke, salam buat Kalista. Kalista sehat selalu di sana ya. Keluarganya makin bahagia dah. Amin. Baik, kita hadirkan lagu karena waktu juga sudah terbatas. Khawatirnya gak keputar sama yang lain. Kita kabulkan dulu lagunya Mer. Mer tadi unik ya. Di awal lembut banget suaranya. Merana Bang, merana. Pas di ujung penelpon. Wah kakak, Bang Joni, Bang.

Baik, pendengar Pro Dangdut, satu lagu terakhir kami bingkis, pilihan dari Mama Arthur. Lagu ini kita bingkis juga untuk Anda pecinta Pro Dangdut atau yang lagi dengerin Pro Dangdut sore hari ini tapi gak bisa bergabung dikarena mungkin sibuknya aktivitas atau juga gak kesambung teleponnya, kalah pencet gitu ya, kalah cantik, kalah ganteng gitu ya. Oke, lagu ini terbingkis untuk Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, apakah Anda sering ikutan atau enggak, ataupun hanya Anda hanya pendengar, lagu ini terakhir ini terbingkis untuk Anda. Ingat, siapapun Anda, dimanapun Anda, mau pernah ikutan mau enggak, kenal Bang Joni atau enggak, yang pokoknya yang lagi dengerin Pro Dangdut sore ini, lagu yang terakhir ini untuk Anda. Dan mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini, kita nantikan sajian acara berikutnya, yakni siaran Aca Cita Suara Nusantara, hadir dengan judul ataupun dengan topik gotong royong. Selamat sore dan sampai jumpa di Pro Dangdut edisi berikutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah.
3: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
3: atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Pendengar, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, seruan azan asar telah berkumandang ke ruang dengar Anda dan selanjutnya kita jelang tepat pukul 16 saat kami hadirkan ke ruang dengar Anda buletin berita daerah untuk sore hari ini. Selamat sore dan selamat menantikan.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya maraknya peredaran narkoba di tengah masyarakat mendorong desakan agar aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada pengedar dan bandar demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika. Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya. Bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, maraknya peredaran narkoba di tengah masyarakat mendorong desakan agar aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada pengedar dan bandar demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika. Berikut laporan James Franciscus.
1: Meningkatnya kasus peredaran narkoba membuat masyarakat meminta aparat dan pemerintah memberikan hukuman berat bagi pengedar dan bandar narkoba. Warga menilai peredaran narkotika sudah sangat meresahkan karena banyak merusak generasi muda hingga memicu tindak kriminal di lingkungan masyarakat. Ahmad, seorang tenaga pendidik di Tabel Tengah, saat dijumpai RRI kemarin mengutarakan, para pelaku peredaran narkoba harusnya tidak hanya dihukum penjara, tetapi juga diberikan hukuman maksimal agar menimbulkan efek jera. Ahmad menilai bandar narkoba menjadi faktor utama yang merusak masa depan anak bangsa demi keuntungan pribadi. Ahmad juga meminta para kepolisian dan badan narkotika terus memperketat pengawasan serta membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Selain penegakan hukum, edukasi tentang bahaya narkoba harus terus digencarkan kepada pelajar dan generasi muda.
2: Antara penjual, antara pemakai. Ya. Ini kajiannya memang harus dari sisi hukum yang bisa lebih tajam untuk membahas ini. Tapi kami sebagai masyarakat yang harus mengantisipasi terhadap pengedaran narkoba, kalau memang dia itu memproduksi, mengedarkan narkoba yang jumlahnya besar, hukuman mati. Pantas,
3: Pak.
2: Iya, pantas, Mas, untuk pengedar narkoba.
1: Kemudian Ahmad juga mengajak masyarakat bersama-sama memerangi narkoba dengan berani melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika. James melaporkan.
0: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di Kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya, minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi, dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu, Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
5: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketat. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkrak supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
4: Selanjutnya, Rijal menyebut Kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
0: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi salah satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Rizky menurunkan laporannya.
6: Kemajuan teknologi internet adalah awal dari perubahan budaya global dan peradaban manusia. Perangkat elektronik komputer, gadget, atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Sudah menjadi hal yang lumrah, teknologi elektronik tersebut digunakan setiap hari, bahkan di Indonesia misalnya. Penggunaan ragam perangkat informasi media sosial itu semakin intensif digunakan mulai tahun 2019 ketika wabah COVID-19 melanda dunia yang membatasi aktivitas masyarakat secara terbuka. Meski banyak membantu aktivitas, dampak baik buruknya penggunaan perangkat elektronik ini sering menjadi perdebatan, khususnya apabila digunakan anak balita dan remaja. Susilawati, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan penggunaan handphone dalam keseharian balita dan anak-anak mempunyai dampak baik dan buruk. Menurutnya, HP atau gadget yang diberikan kepada anak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Karena dampak yang terjadi akibat penggunaan smartphone ini bisa saja mengakibatkan gangguan mata dan fisikis anak apabila digunakan tanpa adanya pengawasan.
3: Mata, ya kan, kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruhnya itu. Pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan mau tidak mau pasti tertanam di apanya, di pikirannya. Jadi nanti apa yang ada di situ di gadget itu kadang ditiru. Ya, bisa di gadget ngomong apa, misalnya nggak bagus atau gimana, nanti kita kena juga itu dibilangnya kayak gitu, apa yang ada dibilang di gadget itu. Nah, itu. Jadi kesehatan mental juga, kesehatan secara jasmani juga. Nah, itu aja, lebih banyak lagi memang segi negatifnya.
6: Orang tua sebagai orang terdekat bagi anak tentu harus bijak memilih waktu yang tepat serta pengawasan ketika anak bermain HP, agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak.
7: Kalau saya kasih aja supaya jam terhambat kerjaan. Tapi kalau si umpama yang nggak dikasih, itu anak rewel. Jadi misalnya kalau kita mau kerja, nggak bisa terhambat. Jadi pemungkin supaya mudah kita kerja, kasih aja HP itu, jadi nggak terhalang pekerjaan aku.
6: Dengan tidak menafikan keberadaan gawai HP, komputer, dan perangkat media sosial lainnya, mengutip dari laman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan penggunaan gadget bagi anak balita dan remaja idealnya antara 1-2 jam. Penggunaan HP dengan durasi berlebihan bagi anak balita dan remaja dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, serta ketergantungan pada handphone. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendengar, teknologi bukan alat utama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, masyarakat diajak untuk bijak dan waspada saat menggunakan teknologi di era digital saat ini. Joy Sihotang melaporkan.
8: Masyarakat diajak untuk menggunakan teknologi dengan bijak sebab teknologi seharusnya menjadi alat bukan pemain utama dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan itu disampaikan Budi, seorang web developer di kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait penggunaan teknologi dan efek sampingnya. Budi menyampaikan di zaman digitalisasi saat ini, tak jarang oknum tertentu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan orang lain. Untuk itu perlu adanya sikap yang ekstra hati-hati bagi pengguna teknologi tersebut.
9: Waspada, ini zamannya waspada untuk hal-hal yang terkait data pribadi. Seperti foto, video, itu sangat mudah sekarang untuk menyalahgunakannya gitu. Pasti. Yang terakhir memang semoga perusahaan-perusahaan juga nggak semuanya menggunakan AI gitu. Hargailah tenaga-tenaga kerja.
8: Selanjutnya, Budi berharap masyarakat dapat memahami bahwa teknologi memiliki peran sebagai alat yang membantu aktivitas sehari-hari, dan penggunaan yang bijak, kata Budi, akan menjaga keberimbangan antara kehidupan digital dan keseharian. Joy Sihotang melaporkan.
0: Kepolisian Resort Tapanuli Tengah menghimbau masyarakat, khususnya kalangan remaja, untuk tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya demi menjaga keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Polres Tapanuli Tengah mengajak masyarakat, khususnya para remaja, untuk tidak terlibat dalam aksi balap liar yang kerap meresahkan warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Himbauan tersebut disampaikan Kasihumas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarlimbong, menyusul masih ditemukannya aktivitas balap liar di sejumlah ruas jalan pada malam hingga dini hari. Ibtu Anto mengatakan aksi balap liar tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain mengganggu ketertiban umum, suara bising kendaraan juga dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu, para orang tua diajak agar turut mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas balap liar di lingkungan masing-masing.
10: Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar, karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
1: Polres Tabel Tengah menegaskan akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap pelaku balap liar guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Tabel Tengah. James melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, temui langsung demonstran yang menuntut realisasi penyaluran bantuan jaduk pasca bencana. Laporan Abdul Jalil.
11: Masinton Pasaribu menemui langsung pengunjuk rasa di sekitar lokasi kantor Bupati Tapanuli Tengah. Bupati Tapanuli Tengah itu bahkan berdialog dengan ratusan warga yang bertujuan menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial khusus pasca bencana ekologi Sumatera. Aksi unjuk rasa dari massa aliansi mengeluhkan lambannya realisasi penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP menyeluruh bagi penyintas banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah. Kepada demonstran, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf untuk permasalahan yang dikeluhkan warganya. Dan ia mengungkapkan faktor keterlambatan penyaluran bantuan JADUP dari Kementerian Sosial RI untuk penyintas bencana di Tapanuli Tengah.
12: Percepatan penyaluran tentu kami ingin secepat-cepatnya, Bapak Ibu. Nah, untuk tahap 2, ya, karena verifikasinya berlapis, nah kemarin kita sudah sampaikan dan sudah disampaikan juga oleh Kementerian Sosial bahwa sudah dikirimkan di kantor pos. Kami nggak mau pengen menjawab Bapak Ibu buru-buru, tetapi tadi minimal akhir Juni bisa terrealisasi atau awal Juli.
11: Bupati Masinton juga menyatakan komitmennya terhadap transparansi pengelolaan dana bantuan pemulihan pasca bencana dengan pelibatan institusi hukum di daerah dan pemerintah pusat. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pendengar, perangkat elektronik, komputer, gadget atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Rizky menurunkan laporannya.
6: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Pasir laut memang terkenal dengan keindahannya yang mempesona. Selain itu, pasir laut juga mengandung mineral dan zat iodium yang dapat membantu pengobatan beberapa jenis penyakit, serta melancarkan peredaran darah dengan cara menanam bagian tubuh di dalam pasir. Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kota Sibolga ini, mereka sering berkunjung ke Pantai Hanggar Pelabuhan Lama untuk melakukan terapi pasir laut. Dengan menanam tubuh yang sakit atau pegal di pasir laut, membuat tubuh menjadi lebih ringan sehingga mereka, terutama masyarakat lanjut usia, sering menghabiskan waktu di pagi hari untuk terapi pasir laut. Hal itu disampaikan Nurmaya Aritonang yang sudah merasakan manfaat terapi pasir laut sehingga penyakit stroke yang dialaminya berangsur membaik.
13: Ini katanya dihisapnya lah penyakit kita ini, dihisap pasir-pasir ini begini kan. Makanya dibungkus dulu, di mana yang sakit, di punggung. Makanya tadi ini pasirnya juga gini. Jadi dihisap pasir itulah katanya, penyakit itu. Udah dari air tadi saya berendam-rendam begini kan. Baru beginilah, mudah-mudahan lah gitu, agak ringan orang gitu.
6: Selain menanam tubuh di dalam pasir bibir pantai, terapi air laut juga dilakukan oleh masyarakat dengan mencoba menggerakkan seluruh anggota tubuhnya di dalam air laut. Terapi pasir laut memang lebih banyak diminati oleh kalangan lanjut usia. Namun tidak sedikit para pemuda yang ikut menikmati keampuhan terapi pasir laut tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.

0: pendengar.
1: Laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini, namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Maraknya peredaran narkoba di tengah masyarakat mendorong desakan agar aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada pengedar dan bandar demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika. Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk sore hari ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 16:38 waktu Indonesia Barat. Kembali kita berbagi informasi bahwa kondisi cuaca di kota Sibolga masih tergolong dalam kondisi ekstrim dikarenakan langit mendung masih menghiasi langit kota Sibolga yang besar kemungkinan seperti akan menandakan turun hujan pada malam hari. Namun, perubahan apapun yang terjadi pada cuaca di kota Sibolga, kita berharap Anda yang sedang berkendara sudah memiliki persiapan dan kesiapan untuk antisipasi dari perubahan yang terjadi. Sebab berkendara di musim penghujan membutuhkan ekstra persiapan, baik itu ekstra hati-hati, seperti halnya ketika di jalan lurus, maka pastikan, ataupun di jalan yang terlihat mulus, pastikan tidak terlalu terlena dengan jalan lurus tersebut. Bisa saja ada lubang yang tergenang oleh air sehingga malah berdampak pada insiden kecelakaan. Maka pastikan tetap berkonsentrasi. Khususnya Anda yang selalu mendengarkan RRI Sibolga di mobil Anda, maka kita berharap sajian hiburan yang kami pilih dapat menemani suasana sore hari Anda untuk saat ini. Kita akan kembali pilih lagu-lagu menemani suasana sore hari Anda. Kali ini Bumerang Berita Cuaca.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah

0: memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
0: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
0: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk mencegah stunting, asupan nutrisi yang baik perlu diberikan sejak awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini dikenal dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Sepanjang waktu ini merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan termasuk stunting. Pada 1000 hari pertama ini, penting untuk memastikan si kecil mendapatkan kebutuhan dasar termasuk nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Pendengar program Masa 1 RRI Sibolga, kita tetap berbagi informasi untuk Anda bahwa sampai saat ini pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat, perubahan cuaca yang terjadi di kota Sibolga masih dalam kategori ekstrim. Sebab kita ketahui sendiri juga sejak pagi tadi kondisi kota Sibolga masih dibayang-bayangi cuaca mendung yang mungkin akan berdampak pada turunnya hujan di pada malam hari. Namun harapan kita pendengar, Anda sudah memiliki persiapan ataupun kesiapan antisipatif. Terkhusus untuk Anda pendengar, kaum muslimin, maksud kami warga kota Sibolga yang ada di kawasan pegunungan, bantaran sungai ataupun pinggiran pantai yang mungkin rawan terhadap bencana alam, sebut saja longsor, kemudian juga pasang surutnya air laut dan juga debit air sungai yang terkadang arusnya ataupun debitnya melebihi dari arus normal, maka hal ini menjadi salah satu perhatian kita di setiap perubahan cuaca yang terjadi. Dan seperti halnya untuk daerah Tukat atau Bonalumban yang merasakan informasi dari masyarakat bahwa hanya dengan durasi hujan dalam 1 jam akan mengakibatkan luapan air yang cukup beresiko terhadap bahaya banjir di kawasan Tuka, di tepatnya di Bonalumban. Dan ini menjadi acuan tersendiri untuk kita pendengar, kembali khususnya yang berdomisili di kawasan pegunungan, bantaran sungai, untuk tetap waspada setiap perubahan cuaca yang terjadi.

Dan baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita di sore hari ini mengakhiri masa tugas saya Joni Sihombing menemani Anda dari sejak pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara berikutnya Anda akan ditemani oleh Aji Jia. Dan saya Joni Sihombing undur diri. Terima kasih buat semuanya dan mohon maaf jika ada silap kata, silap penyampaian dari kami. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kita semua berhak atas air bersih dan sanitasi yang layak. Tanpa akses ini, anak-anak berisiko tinggi terhadap stunting dan malnutrisi. Jadilah bagian dari solusi. Ayo dukung inisiatif penyediaan air bersih dan sanitasi di lingkungan kita. Tiap langkah kecil membawa perubahan besar. Jaga kebersihan dan lawan stunting.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Coba kamu pilih, menyimpan benih dalam toples atau menanam benih di tanah subur. Sudah, menyimpan benih di dalam toples akan aman, tetapi tidak tumbuh. Begitulah kalau kita menabung. Tanamlah benih di tanah yang subur dan rawatlah dengan tepat. Benih akan tumbuh, berbuah, dan menghasilkan banyak benih di masa depan. Begitulah andai kita berinvestasi. Jadi, mulai berinvestasi untuk masa depan yang terjamin.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di sepanjang sore hingga malam nanti, hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pukul 18.35 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Dan Sebelum azan maghrib dikumandangkan, pendengar semua akan kami hadirkan pengajian dari surat Yasin dari Mishari Al-Fasi. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Di sekitar kita masih banyak yang berjuang untuk makan, pendidikan, dan masa depan. Kita bisa membantu dengan berbagi, mendukung usaha kecil, atau mendukung pendidikan mereka. Setiap tindakan kecil kita bisa membawa perubahan besar. Ayo, bersama kita mewujudkan Indonesia yang bebas dari kemiskinan. Bersama, kita bisa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, kami informasikan bahwa hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan lagu-lagu pop religi Islam. Dan di pukul 19 nanti pendengar akan kami hadirkan warta berita yang disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kita Indonesia, sesungguhnya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena

0: Kembali ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Xiaoming melaporkan.
1: Terima kasih.

0: bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang, Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkanur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
3: Menjanjikan kemenangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: wish that I could tell you that I miss you.
1: Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu A Year Ago dari James Arthur. Pendengar, kembali kami hadir dengan informasi kali ini masih seputar Piala Dunia 2026, yakni Ronaldo jadi pemain pertama yang cetak gol di 6 Piala Dunia. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Cristiano Ronaldo kembali menorehkan sejarah di panggung sepak bola dunia. Ini penyerang Portugal itu menjadi pemain pertama yang mencetak gol pada 6 edisi Piala Dunia FIFA yang berbeda. Catatan bersejarah itu tercipta saat Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan di Stadion Houston Rabu 24 Juni 2026. Ronaldo menyumbang 2 gol dan mempertegas statusnya sebagai ikon lintas generasi. Pencapaian tersebut membuat Ronaldo melewati rekor sebelumnya yang dibagi bersama Lionel Messi. Sebelum laga ini, keduanya sama-sama mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia. Ronaldo kini telah mengoleksi total 10 gol sepanjang penampilannya di turnamen tersebut. Dan jumlah itu melampaui legenda Portugal, Eusebio, yang mengumpulkan 9 gol. Tambahan 2 gol ke gawang Uzbekistan juga memperkokoh kontribusi Ronaldo bagi negaranya. Ia tetap tampil menentukan meski telah memasuki usianya yang ke-41 tahun. Jadi saat mencetak 2 gol tersebut, Ronaldo berusia 41 tahun 138 hari. Ia hanya berbeda di bawah Roger Milla yang mencetak gol pada usia 42 tahun. Baik pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia 2026 yang dapat kami informasikan. Dan kami informasikan juga bahwa azan Isya untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 19.51 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan Isya untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami informasikan bahwa di pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan ruang rindu berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus yang berpadu.
4: Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
5: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kantor Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantor Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Membawakannya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Tadi sudah.
1: Oh udah ya. Kok aku tadi gak denger ya.
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah gak sabar lagi. Di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya.
1: Betul Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya.
1: Berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantara.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: berderet-deret ngantri. Sudah ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Regularan.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
1: Kendil
2: Mas.
1: Mantap Dino, mantap.
2: Di Kendil Mas.
0: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Mantap. Mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik-baik mah banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik, naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hei, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Antora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Pokoknya banyak lewat.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Main bukan yang main. Kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya Mbak
1: kita
0: Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Malam.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya tuh. Luar biasa sih tetap
1: untukmu. Tetap aktif maksudnya ya itu, Bang ya.
3: Ya maksudnya tetap ada itu bagaimana itu.
0: Iya. Oh tetap nah, ada itu bagaimana gitu ya.
3: Iya maksudnya okay. Bagaimana.
1: Nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke okay, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus saja.
1: Oke okay, Bang. Salam.
3: Ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam tempatnya.
1: Oke, kita ke mana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung
4: Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah masari Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Suap.
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana? Dari
4: Manado. Kenal ya Bang Cinta ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu Mas
2: iya,
4: Dino.
2: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi Mas?
2: Enggak, okay. Nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino.
2: Yeah.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya
0: pertanyaannya. Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silahkan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasama, Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan
1: Louis. Bidan Louis. Bidan Louis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Louis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olala
2: hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Olala biar saja saling menjaga.
1: Wey. Olala. Apa lo ya?
0: Oke, langsung silakan bertanya Bidan Louis.
1: Bidan Louis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan, Bidan Louis berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Louis.
5: Iya, Kak Dina, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dina, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap.
2: Oke, siap. Ya. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Louis.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis
2: nyanyiin? Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu.
5: Oke, Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh, silakan. Iya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Okay.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat Yudi. Mbak Ita pengawas hari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
6: Okay.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam ya, kenal. Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
6: Toli-toli.
2: Oh, Toli-toli. Siapa tadi namanya?
7: Saya punya orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Silakan Mbak Yanti,
7: salam kenal juga ya. Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantorak
7: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
6: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
6: tahu
7: di mana begitu.
6: Oke, okay, tunggu ya.
7: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih, dan Mas Yudi,
7: Mbak Ita bernama Sari yang tugas malam ini di Toli-toli RRI, Toli-toli Mbak Mei Kebahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Terima kasih untuk Mas Dino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luas Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh tempatnya Bang Yudit Mail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap, Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget, enggak sebagian
6: baik. Oh, oke.
1: Okay. Ayo, Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta dekat tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an, lama banget kan.
8: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
8: Jadi saya berapresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya betul.
6: Siap.
8: Marwah Pak Apri masih terjaga.
1: Iya betul kan.
8: Terjaga itu, Masya Allah. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu? Masih bisa gak kira-kira saya?
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Saya begini Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah. Jadi, makanya ini berbagi ruang rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenang lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
6: Kurman, siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
8: Gitu aja, Bang.
6: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan.
6: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Al. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, dijawab ya. Begitu,
6: gimana Dino? Gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
2: Terus.
1: Bener,
2: harus
1: bener,
2: nyanyi terus
1: bener,
2: betul kan Benita ya.
6: Ya ya ya ya. Ya.
1: Itu gitu. Terjawab.
6: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
1: sosial,
6: ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Benita?
1: Oke. Okay. Ya, ingat.
2: Iya. Hormat ya, kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
2: Iya, pernah.
1: Oh, ya, pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Siap kalau begitu.
1: Mantap
6: sudah. Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
6: Bandung semua musisi ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
6: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya? Ya.
2: Yang Luis, yang Toli-Toli ya?
6: Bukan, ya,
1: bukan yang
6: pap,
1: Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
6: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung
6: vokal,
1: dalam band.
6: Selain vokal
1: selain
6: group mungkin
1: grup
6: ya.
1: Vokal,
2: bandnya berarti G-band.
6: Oh, pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo.
6: Iya. Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personil
6: ya, formasi ya. Oh, siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya, kalau ada ya? Collapse gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. collab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
6: Okay. Siap.
1: Mantap, sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
6: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya ya, gimana?
6: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
1: even
2: atau apa,
1: ikut aja
2: gitu nyanyi ya. Aja naik.
1: Dari
2: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah. Gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
6: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia. Enggak
2: ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: tahun. Mick Jagger. Staminanya luar biasa.
6: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naon?
1: Nah, kok ada apa naon?
6: Apa kayak
1: aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
6: bukan Kantora Paramita. Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Cuma lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
6: Ini ada Dumani. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumani nih.
6: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
2: Oh yeah. Gitu. Gimana coba lagu Dumani ini?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya. Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya, na na na na na na na na na.
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan kan? Ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah Risa pernah kesini sama
2: Risa
1: Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model.
2: Model juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia ya. Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat.
2: Nah, jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai oh, sekarang.
1: Iya, sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya, kan udah sama Tiga Darah. Benar, pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TV.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama itu pertama.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga
0: amin.
3: Dalam keadaan baik-baik saja.
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Sama Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet pasti misalkan duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya. Siap. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain, sisi maksudnya gimana tuh?
1: Sisi lain, maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, gitu nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: ya. Siap Ayu. Ya.
2: Kita kesana ya,
3: saya menyapa ya.
0: Boleh, silakan.
3: Namanya buat Pak Bineja, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan radio seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
2: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni Mas Dino.
0: Iya ya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benny Jo, Ibu Fatma di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangkuwari
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
0: Okay. Siap. Istri saya enggak disalamin.
4: Iya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: ke sini. Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh, Pak Mali?
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam.

0: kan Pak Mali.
1: Untuk Bu Fatma ya, nggak lupa juga Bang Benijo tadi, Farida juga di Palu. Terima kasih Tas.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada malam, Ibu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
3: Orang-orang Manado juga baik-baik. Yuk, Mas Yudi.
2: Siap.
0: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
3: Ah ya, Bang Dino.
4: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
3: Ini kopinya, Mak.
4: Oh, ini kopinya.
2: Kopinya.
0: Kopiannya,
4: bukan aslinya.
3: Iya. Pertanyaan saya begini, saya dengar-dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran, suka dukanya itu gimana ya?
2: Suka duka ya?
3: Itu aja ya, pertanyaan. Semoga sukses ke depannya, Bang Dino.
4: Iya.
3: Semoga sehat selalu.
2: Siap.
3: Selalu bersama keluarga di rumah.
2: Amin.
4: Siap, okay. Amin.
3: Mas Yudi, salam dong.
2: Boleh silakan.
3: Oke. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
2: Terima kasih, sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Manado kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
4: Selamat malam. Selamat malam di.
5: Saya langsung saja ya.
2: Langsung
0: boleh, silakan Bang Candy.
5: Salam kenal Bang Dino.
4: Salam kenal juga Bang Candy.
5: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
2: Satu gang.
5: Itu saja.
2: Oke.
5: Okay. Ya.
2: Siap,
5: ya.
2: Ditunggu ya. Silakan, silakan.
5: Terima kasih. Tolong tekonnya Bang Benjo atas apa yang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Kebahtiar.
2: Siap.
5: Dan seluruh RRI di mana saja berada.
2: Oke.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
0: Kemana ini?
2: Bogor.
0: Halo, Tete Dinda.
6: Halo,
2: ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
0: Tete belum ngomong apa-apa,
2: lai. Udah ketawa. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan, Tete.
6: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Ita.
0: Benar.
2: Oh, gitu ya.
0: Benar, Tete.
6: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Mbak Ita.
0: Iya, Tete.
6: Yo, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Wae, Tete.
6: Alhamdulillah. Ini Tete panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
2: Ya.
0: Kang.
2: Silakan ditanya.
4: Kang Dino.
2: Dari mana?
4: Kang Dino.
6: Iya. Pokoknya dari dialeknya tadi Tete nyimak, ini mah orang Jawa Barat.
4: Iya, sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
2: Oh,
4: di Jawa Barat ya, asli.
6: Itu Jawa Barat. Oh. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
4: Tetap ada untuk
2: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
4: Dinda, di manakah kau berada?
2: Di Bogor.
6: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
4: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
6: Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul.
4: Serba Bandung pokok nama.
6: Bandung Tea gitu ya.
4: Apa?
0: Iya.
6: Lagu itu

0: Emang Kang siapa tadi?
1: Kang
0: Kang
1: Dino.
0: Dino. Bukan satu lagi yang karya siapa?
1: Oh,
0: Kang
1: Rangga Zen. Rangga
0: Rangga
1: Zen itu
0: Zen.
1: pencipta
0: Ya, aku
1: lagunya
0: Kang Rangga
1: tetap
0: ya,
1: ada
0: Kang
1: untukmu
0: Rangga
1: ya.
0: ya, Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang ih Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh, buat
1: Oke.
0: buat saya aja.
1: Siap.
0: Ya,
1: Jadi
0: jadi
1: nanti aja
0: nanti.
1: dijawab
0: Oh
1: ya.
0: iya ya.
1: Biar penasaran.
2: Biar biar finishing.
1: Finishing.
0: Gini. Jangan jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu ah tuh gitu kan.
1: Siap. Oke. Iya, iya.
0: Bukan begitu maksudnya gitu.
1: Oke.
0: Jadi
1: Nanti
0: itu aja Kang
1: dijawab.
0: Dino, mudah-mudahan lagu single terbarunya
1: Iya, betul.
0: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
2: Nah, oke, nanti
1: Oke,
2: dijawab ya
1: ini
2: Teteh ya.
1: dijawab.
0: Oke, itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
1: Muhun,
0: Untuk
1: sama-sama,
0: sama-sama
1: Muhun, Teh
0: Teteh.
1: Dinda.
0: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
1: Iya.
2: Siap.
0: Terima kasih ya.
2: Sama-sama
1: Teteh,
2: Teteh,
1: Tenda.
2: sama-sama.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
2: wabarakatuh.
1: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Ahmad, selamat malam.
3: Waalaikumsalam malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Sehat ya, dan selalu semangat ya.
1: Oh iya
2: dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
3: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
1: Silakan, harus.
2: Silakan, silakan, Pak Ahmad.
3: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Wow.
2: Mantap ya, pertanyaannya.
1: Itu. Siap.
3: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
1: Oh, siap.
2: Baik, baik. Oke.
3: Okay.
1: Silakan, silakan.
2: Silakan, Pak Ahmad.
3: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
2: siap.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
2: memori lewat lagu.
1: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Tiara.
1: Halo.
4: Selamat malam, Mbak Ida, selamat Sari.
2: Bu Tiara.
4: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Siap.
2: Ya, Bu Tiara.
4: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ida?
2: Dino Kantora. Dino Kantora.
1: Kantora, Dino Kantora.
4: Dino atau Bima? Dino.
1: Dino. No. Dinosaurus.
2: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
1: Dino Kantora.
4: Ya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
1: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
2: Ibu Tiara
1: di Kendari.
2: Tiara,
1: Kendari. Oh, Kendari.
4: Iya.
1: Tiara.
4: Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
1: Silakan.
4: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
1: Siap.
4: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
1: iya.
4: dari saya. Iya.
1: Terima kasih.
2: Oh, terima kasih. Oh, boleh silakan.
4: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnamasari,
2: iya.
4: Bersama Bang siapa lagi?
1: Siapa dong?
2: Ayo,
1: yang
2: siapa,
1: mana maksudnya?
2: Butiara.
1: Bang Dino Kantora.
4: Bang Dino Kantora, yang satunya lagi?
2: Yudi Ismail.
1: Oh, saya maksudnya.
4: Oh iya.
2: Alias Mas Wahyudinus.
4: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
2: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
1: Nama Ismailku bapakku loh.
2: Oh, gitu ya.
1: Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu
2: jawab,
1: ya. Ayu, oke. Okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
2: Tadi pertanyaan dari
1: pertanyaan
2: Teteh.
1: Dari
5: oh.
1: Mbak Ayu.
2: Kepinginnya kenapa sama
1: Kena,
2: Rosa?
1: Iya, kepinginnya
2: apakah
1: kenapa sama Rosa?
2: Suaranya
5: iya.
2: yang powerful.
5: Iya.
2: lagunya bagus-bagus.
5: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa, pokoknya bagus deh.
2: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
1: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
2: Sampai aniku anu
1: Sampai aniku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih?
2: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
5: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
1: Punya kontrakan.
2: Mantap sini. Itu investasi bagus.
1: Bener banget sini. Ya.
5: Tapi kan? Baru dikit.
1: Baru berapa? 50 pintu.
2: Belum. Tapi 100 pintu nih.
1: Oke. Okay.
5: Belum nyampe.
1: Jadi itu ya. Artinya
2: bisnis kontrakan.
1: Kontrakan ya. Oke.
2: Macam guyu.
1: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
5: Maksudnya perjanjian dengan
1: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
2: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
1: Bingung. Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
5: Misalkan kan gini, kita pernah Kontora tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
1: Oke.
5: Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
2: Ya, sudah terjawab ya.
1: Tangannya bebas, nggak diikat gini loh.
2: Garing mas,
1: garing.com. Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
2: Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
5: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
2: Aku
5: yang collab sama
1: Hari Mukti.
5: Aksi gaya dan dananmu.
1: Aku sungguh remaja.
2: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya. Soalnya
5: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
2: Rilis lagi ya.
1: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
5: Ya,
2: lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
5: Juli kalau nggak Agustus.
1: Agustus.
2: Tunggu ya.
5: Rekamannya udah selesai.
1: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
2: Sama?
1: Sama Bang Dino.
2: Kenapa?
1: Aku WA nggak dibales-bales.
2: Kesian deh.
1: Mungkin yang sibuk, aku paham.
5: Ya, ya ke skip.
1: Ke bawah. Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
5: Mohon maaf ya.
1: Aman
5: ya,
1: loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
5: Suka duka mungkin banyak sukanya ya.
2: Banyak
5: sukanya karena kita kerja tapi
2: dengan hobi, hati bahagia.
5: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
2: Nah, oh, enak banget kan?
1: Oh iya, ta melok kok aku
5: rek. Tapi dukanya kalau misalkan dikulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
2: Iya,
5: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
2: Sebagai mentor, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
5: Iya, disiplin banget.
2: Yang benar.
1: Tapi
5: kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oke.
2: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
5: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
2: Koreo. Ada koreonya kan. Tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
5: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
5: Kantora Geronimo aja deh.
1: Sekarang
5: soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
5: Satu itu, satu sekolahan vokal.
1: Oh, satu Geronimo sekolah vokal, Geronimo itu ya.
5: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke. Tuh, Sudah terjawab ya?
2: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
5: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya. Iya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
5: Senang, dua-duanya senang. Iya, kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
1: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga darah single.
2: Sampai ke produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
2: Iya.
1: Enggak sih? Oke.
2: Kita akan ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong, Pak. Gimana
5: maju, tantangan? Maju dengan menyesuaikan dengan
2: tren.
5: Tren era sekarang.
2: Trennya sekarang.
1: Oke.
5: Gen Z.
2: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
5: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
2: Ya masih Gen Z ya. Itu.
1: Selisih benar. Setahun sama aku sih sebenarnya.
2: Kasihan deh lu, Mas.
1: Gak percaya.
5: Febri juga pema itunya yang bikin musiknya juga baru.
2: Musisi muda
5: masih
2: ya.
5: Masih di bawah 30-an.
1: Oh iya, sama-sama.
2: Kita harus kolab dengan yang
1: sama-sama
2: muda-muda.
1: Kita,
2: iya toh?
1: Ibu Yara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
2: Tahun 80-an.
5: Akhir 80-an ya.
1: Itu rilis singlenya Kantora. Atau album. Masuknya juga?
5: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
2: Kompilasi.
5: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
2: Wah.
5: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu.
2: Iya, itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
1: Siap. Oke. Okay.
2: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaannya. Sekarang kita
2: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
2: Masih ingat enggak, Mas Dino?
5: Di denganmu lah kawan. Itu ya?
1: Kayaknya ya.
5: Itu yang lagu Pahlawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita
5: dan
1: ya.
5: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
5: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Syahdu ya. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolannya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabuh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Pui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0699.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan untuk diberi nama kantora.
1: gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh timur
0: oh oke okay.
2: Timur yeah, yeah, timur yeah. Nah, jadi nggak ngerti bahasa
0: itu iya.
2: Jadi udah penyanyi kantora aja katanya,
1: diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora tuh bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi singer. Oh, okay.
0: Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong
0: ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Mas Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik, jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh
1: Mas. Atau Mas Kira, aku setuju banget. Kata Mas Ari Lasso,
3: Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya.
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju
3: gitu. Jadi ini juga biar didengar sama produsen elektronik, dia memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya, kita bangga. Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti
3: ya
1: dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era seperti dulu.
3: Monggo, yang digital
1: ya.
3: Monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada okay fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke, okay.
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat
1: Monggo.
3: Agung, juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan. Okay. Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap.
3: Semuanya okay. Aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Dai. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, ya, Mas Rio, Mas.
4: Mas Dino.
1: Mas Dino ya. Ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Ya
1: okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, ya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab.
4: Ya, siapa yang
2: satu suhu?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Mas sama-sama Rino. Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini. Jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk kaset
0: CD,
1: atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album, kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang.
0: Langka, di zaman langka, sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Aku karena
0: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset, itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Jadi
1: kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Barfika, bukan?
2: Bukan.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Yeah.
0: Kalau Geronimo ada siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya. Aha. Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cut Yanti.
0: Oh,
2: Cut Yanti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Permawati.
2: Bukan.
1: Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo
1: itu. Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat
2: kan. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya nggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang
7: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam, Mas Yudis, Yudi Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang
1: Dino
0: Kantora.
7: Kantoria. Kalian dari tadi saya dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
7: Kenapa begitu?
1: Betul.
7: Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
7: Iya. Sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bangun, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa gitu semua udah
1: jadi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Kalau begitu nanti saya
1: undang nanti ya Bang Dino.
7: Undang gitu ya.
0: Undang. Boleh, boleh.
7: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: amin.
7: Pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin. Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
0: Siap. Oh,
7: ke Manado gitu.
2: Manado, iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Yudi
7: dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
7: Selamat malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: ya. Lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
1: Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, ya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, okay. Mas
1: istirahat ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh, siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Nggih.
8: Thank you.
1: Oke,
0: sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
0: banyak banget.
2: Udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang ada sekarang, Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
0: Reuni
2: Jeronimo.
1: Gimana?
2: Di Lenusa.
1: Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru, Bang.
0: Pasti seru.
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah, aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Ada bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen
1: impresi. Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, okay, okay, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya, sama Trie
1: Utami. Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya kah deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan. Serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Salah. Orang depannya kah serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Kah apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya.
1: Tahu ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah. Salam Mbak Ita.
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor
2: untuk festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis
2: ya,
1: Records.
2: Logis Records. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga kalau.
0: Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gua usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan satu
1: dong ulangi ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh
0: ini. Terus tadi
1: Kalimantan.
0: Oh, itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke,
1: terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju, kan rawan bajakan. Njeh, benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi? WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: mas
0: Bang Dino.
1: Dino
0: pastinya. Mas Dino, sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo,
2: apa? Oh,
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi memidio asik memidio kan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana gimana?
1: Makin marah ya.
0: Udah oh iya ya,
1: ini.
0: Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan
2: diambil single dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota.
1: Ya.
2: Baru di sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini

0: Geronimo, iya.
1: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar, kantor Geronimo dan Geronimo gitu?
0: Yeah.
1: Ada
0: Bukan
1: rencana nggak sih,
0: sekedar
1: Mas?
0: reuni aja gitu, Mas Dino, maksudnya.
1: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Antoni Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di
1: Sempat
0: SCBD ya? Ya.
1: sempat di
0: Sempat
1: SCBD
0: ya.
1: itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan
0: Oke.
1: nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
1: Siapa lagi ya? Banyak deh, Pak. Raffi
0: Siap,
1: Kaduri,
0: siap.
1: Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya
1: Iya, masih.
0: dari
1: Sampai sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
1: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu Mas
0: Oh,
1: Anton kan,
0: lagunya Mas Anton ya.
1: yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: Ya,
0: ya,
1: Rayu
0: ya. Mbak
1: Lelaki,
0: Marini ya.
1: terus Mama Ina, Pak Ina.
0: Oh iya. Mama Ina
1: Tuhan
0: juga pernah ya.
1: ternyata
0: Kau
1: kau
0: ada
1: ada
0: dalam
1: dalam setiap
0: setiap
1: langkah
0: langkah. Wih,
1: nyata.
0: hebat loh,
1: Tuh,
0: tahu lagu ini.
1: tahu
0: Aku
1: loh.
0: itu tahun 8, kok 8, tahun 9, enggak, tahun 2000-an. Kan? Curah 90 kali.
1: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
0: Eling loh.
1: Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di
0: Lagu-lagu
1: situ-situ tahu
0: jelek.
1: lah.
0: Kalau itu apa,
1: Siapa
0: Bung
1: lagi?
0: Harvey ya, Harvey Malaiholo,
1: Bang
0: lagu
1: Harvey
0: Lady
1: juga.
0: dulu.
1: Oh ya,
0: Oh
1: lagu
0: iya ya.
1: Lady.
0: Yang menang di
1: Budokan,
0: Budokan
1: Tokyo.
0: Jepang.
1: Lady, da da da di da da.
0: Waduh,
1: Lagu
0: mantap
1: Lady
0: itu ya.
1: itu menang loh itu lagunya.
0: Iya loh,
1: Iya, di
0: pastinya.
1: Budokan, di
0: Siapa
1: Budokan
0: sih yang gak
1: Tokyo
0: tahu
1: ya.
0: Bung Harvey juga Macan Festival.
1: Festival.
0: Kan pernah jadi Geronimo juga loh. Benar. Oh, selain
1: Kantora ya waktu
0: selain rilis,
1: nah
0: aku
1: apa?
0: mau nanya dulu,
1: Iya,
0: Mas.
1: silakan wes.
0: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrak ini membangun lagi? Loh,
1: Kontrakan.
0: siapa tahu kan
1: Ya itu apa?
0: bisnis
1: Ya begitulah.
0: kontrakan ya.
1: Nanti itu
0: Didoain ya.
1: nyari lagi
0: Semoga
1: tanah.
0: bisa nambah.
1: Oke,
0: Nambah
1: siap
0: terus
1: siap siap.
0: kamarnya, nambah terus gitu.
1: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi.
0: Saya
1: Saya
0: monitor
1: monitor saja
0: dari
1: dari
0: Manokwari
1: Manokwari yang
0: yang
1: cerah,
0: cerah.
1: Bang
0: Bang Bonar.
1: Bonar.
0: Bang
1: Kemudian,
0: Bonar. Ada
1: oh
0: siapa
1: ini
0: lagi?
1: request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori
0: Wah.
1: Lewat Lagu. Selamat malam Mas dan
0: Oh
1: Mbak
0: ini
1: Ita.
0: Mas Widi di Tokyo.
1: Tokyo hadir.
0: Tuh Tokyo ikut ikut nyimak loh. Mas Dino,
1: Tokyo,
0: iya di
1: keren loh.
0: Tokyo.
1: Apa nih?
0: Wow.
1: Untuk bintang
0: Keren ini
1: tamunya
0: Mas
1: Mas Dino
0: Dino
1: Kantora,
0: Kantora.
1: selain jadi penyanyi, aktivitas lain
0: Nah
1: apa?
0: itu tadi.
1: Juragan kontrakan.
0: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Weh. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
1: Bu
0: di
1: Farida di
0: Palu,
1: Palu ya.
0: Mas Gilang. Makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Arigato,
0: Arigato,
1: salam
0: gozaimasu.
1: dari Tokyo. Ada
0: Siapa lagi?
1: malam Ruang Rindu, ada Pak
0: Kuat.
1: Kuat Kuswanto di
0: Di
1: Perumunjul,
0: Tangerang.
1: Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh,
0: Salam
1: ini
0: buat
1: buat
0: Mas
1: Mas Andes,
0: Andes.
1: nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo,
0: Mas
1: selamat
0: Eko,
1: malam.
0: selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Halo, dengan siapa ini?
0: Halo.
1: Halo?
2: Halo.
1: Ya,
0: Ya.
1: dengan siapa ini?
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
1: Tenggarong. Tenggarong itu
0: Tenggarong.
1: Tenggarong itu Kalimantan
0: Kalimantan.
1: ya.
0: Halo, Bang.
1: Kalimantan
2: Ya, Kalimantan Timur
1: Timur,
0: Kaltim
1: Kalimantan
0: ya.
1: Timur. Kaltim.
0: Dengan
1: Silakan
0: Bang
1: silakan
0: siapa?
1: dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
2: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
0: Kenapa, Bang? Kok nggak jelas?
2: Julak Sarunding.
1: Oh, Julak Sarondeng.
0: Julak.
1: Julak Sarondeng.
0: Oke, Bang Julak.
1: Apa yang mau ditanyakan
0: Langsung
1: sama
0: ke
1: Bang Dino?
0: Bang Dino Kantora ya, silakan, Bang.
2: Oh, ini anu kah, lain request lagu anu kah?
0: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama
1: Kalau
0: Mas
1: request
0: Dino
1: lagunya nanti
0: Kantora.
1: ya.
0: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
1: Jam
0: 10
1: 10
0: malam.
1: malam.
0: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
1: Siap.
0: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
1: Bintang tamunya Bang Dino Kantora.
0: Ya.
1: Silakan.
2: Oh
0: Bang
2: ya, selamat
0: Julak.
2: malam yang di kantoran ya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Itu aja.
2: Ya, salam. Salam.

0: kenal aja lah.
1: Oke,
2: terima kasih Bang Julak.
0: Ini baru ini kan ini baru perdana, jadi kita ini kurang kurang tahu acaranya lagi.
3: Oh ya, jadi ini acara ya baru perdana, boleh nitip-nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
0: Salamnya, ya. Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
3: Oke.
0: Salam kenal dari
3: Kaltim
0: ya.
3: Siap.
0: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Ini dengan siapa ini?
3: Kenapa Bang?
1: Ita Purnamasari.
3: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Penari ular ini Bang.
0: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
1: Timur. Oh siap, terima kasih.
3: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
1: Baiklah. Oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
3: Sukses selalu. Sukses dari Bang Tawan di Singaraja.
1: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
1: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
3: Kan Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
1: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
3: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh.
3: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
3: Justru itu harus dipromosikan.
2: Iya.
3: Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
3: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
3: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
1: Oke.
3: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
1: Oh iya dong.
3: Di Pro 1 ya Mas.
2: Di itu ya diputar terus ya.
3: Nah, ini permintaannya loh.
1: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
1: Dan teman-teman Geronimo.
3: Yuk,
1: mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh,
3: di ruang rindu.
1: Ya, di ruang rindu.
2: Saya bilangin ya.
3: Siap,
2: nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
1: Siap.
2: Ya.
1: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Sekalian rilis lagu ya.
1: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
1: Baiklah. Kita pamit.
3: Kita pamit.
1: Saya Yudi Ismail.
3: Sampai bertemu kembali
1: Rabu
3: depan.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di program musik tradisional dan budaya malam hari ini, edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan pendengar, tadi kita sudah membuka musik tradisional dan budaya dengan lagu Angin Sarugo. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Dindin Badindin. Masih lagu dari Tanah Minang. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
1: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
0: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Baik pendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Lagu Istana Dalam Khayalan sekaligus menutup perjumpaan kita di program musik tradisional dan budaya malam hari ini, edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya sepanjang 1 jam ke depan pendengar semua akan kami hadirkan musik dari dalam hingga luar negeri yang kita sebut sebagai segmen jazz music. Jadi pendengar, untuk mengawali segmen jazz music malam hari ini, kami hadirkan My Tears Ricochet dari Taylor Swift. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa Mang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah Bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti Bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun Bang, ampun.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Mu jamu, jamu.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Ayah, Anak, serta Burung Gagak.

Pendengar, di suatu sore hari, pada satu kota kecil, ada seorang yang sudah tua duduk bersama anaknya yang masih muda, yang baru saja diwisuda akan kelulusannya pada perguruan tinggi ternama di kota itu. Mereka duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Saat mereka berbincang-bincang, seekor burung hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menunjuk ke arah burung itu sambil bertanya, "Nak, apakah benda hitam itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Sang ayah menganggukkan kepala. Namun, tak berapa lama kemudian, si ayah mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit keras, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi kemudian tak berapa lama, si ayah kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih keras, "Burung gagak." Si ayah terdiam seketika. Tidak lama kemudian, sang ayah sekali lagi mengajukan pertanyaan yang serupa, hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada tinggi dan kesal kepada sang ayah, "Itu gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Saya tak tahu ayah faham atau tidak. Sudah 5 kali ayah bertanya soal hal tersebut dan saya sudah juga memberikan jawabannya. Apalagi yang ayah mau saya katakan? Itu burung gagak, ayah, burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Kemudian si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Tak lama, si ayah keluar dengan sebuah buku di tangannya. Dia mengulurkan buku itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Ternyata, buku tersebut adalah sebuah diari lama. Sambil menunjuk pada suatu lembaran pada buku itu, si ayah berkata, "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam diari ini." Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Hingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan

berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali, dan kau telah hilang kesabaran serta marah. Engkau telah dewasa anakku, asahlah kesabaranmu, karena itu adalah salah satu kunci meraih kesuksesan." Lalu si anak seketika memerah karena malu. Ia bersimpuh di kedua kaki ayahnya meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat.

Dalam hidup, kesabaran adalah salah satu poin penting untuk meraih kesuksesan. Anda ingin sukses dalam pendidikan, maka sabarlah dalam belajar. Cernalah pelajaran satu demi satu. Ingin sukses dalam berkarir, bersabarlah dalam menyumbangkan yang terbaik. Ingin sukses dalam kehidupan dunia agar berhadiahkan surga, maka bersabarlah dalam mentaati perintah Allah dan bersabar dalam beribadah kepada-Nya. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya, kami yang bertugas, saya Azizyah Khurfatul Jannah, beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.